TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk calling aja.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ada, kau mahu tahu ke?
3: Pada hari ini 30 hari bulan Mei dalam tahun 1984, Persatuan Pengilang Tayar Melayu telah ditubuhkan. Mesyuarat penubuhan persatuan ini berlangsung di Pejabat Mara Ipu. Dalam mesyuarat penubuhan Persatuan Pengilang Tayar Melayu tersebut, Encik Tahir Samad telah dipilih sebagai pengerusi, manakala Tuan Haji Syarif Muhammad telah dilantik sebagai setiausaha. 5 orang ahli jawatan kuasa juga telah dilantik bagi menggubal perlembagaan persatuan tersebut. Persatuan Pengilang Tayar Melayu ditubuhkan bertujuan untuk menyatu padukan semua peniaga Melayu yang terlibat dalam perniagaan tayar di negara ini. Selain itu, penubuhannya juga bertujuan mendapatkan kemudahan dari kerajaan, terutama latihan serta khidmat nasihat dalam jangka masa panjang. Penubuhan Persatuan Pengilang Tayar Melayu pada hari ini membolehkan peniaga-peniaga tayar Melayu dapat bernaung di bawah satu persatuan dalam usaha meningkat dan mengukuhkan keupayaan mereka bagi menghadapi persaingan dalam dunia peniagaan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Perak Men di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: Yang memandu itu, terus kalah memandu. Media Malaysia PRFM, setia menemani anda.

0: ikhlas hati daripada kami di Pera FM.
1: Sini kejap, Lan. Tolong akak.
2: Tolong apa, kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
2: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, kak, eh?
1: Pergilah. Cepat sikit. Akak tengah masak ni.
2: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
2: Alah, kak. Nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
2: Yelah, kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
2: Yelah, kak.

Panggil saya Rick di jam yang ketiga mendengarkan radio nombor 1 orang Perak, tentunya Perak FM, adi hiburan dan juga informasi. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada Koma juga pada hari ini 30 Mei 2026, dan juga selamat menunaikan ibadah korban kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Masih ada lagi hari-hari yang terakhir ni, mungkin nak melapar daging, menumbangkan lembu kobok dan macam-macam lah kan. Semoga dipermulakan urusan Koma pada hari ini. Sambil-sambil mendengarkan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi yang ingin teman kongsikan. Antaranya kepada pengguna lebuh raya, terdapat laporan daripada Plus Line yang mana trafik perlahan arah utara dari Slim River ke Sungai, yang mana aliran trafik tinggi, pandu berhati-hati. Jadi sabar banyak-banyak ya, dan terus mendengarkan Perak FM, tentunya pasti akan menghiburkan perjalanan Koma bertemankan Syairi, insyaAllah. Dan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, nak kongsikan ucapan hujung minggu ke ucapan raya ke, Koma boleh kongsikan bersama saya di ruangan WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Antaranya kita ada Cik Timah dari Fepak ni, nak ucapkan selamat berhujung minggu kepada Cu Zura yang berada di Cemor, yang selalu diingati, semoga sihat hendaknya. Juga ada Yong Sarima dari Pantai Remeh, apa khabar orang Pantai Remeh, dari Bumi Hijau Pantai Remeh, mendoakan agar dipermudahkan urusan kita semua ya. Juga ada Syarul dari Taiping, mendengarkan Perak FM dari Taiping melalui frekuensi 104.1 MHz, yang bercuti. Ini ada pesanan penuh kasih sayang daripada Syarul ni, awasi keselamatan kanak-kanak ya, cuti sekolah ya, seronok dia me. Pastikanlah Koma tahu keberadaan anak-anak Koma, buat apa, tahulah pergi mandi sungai kan, sungai kat mana, bersama dengan siapa, kurang-kurangnya ambil tahu. Dan ucapan Syarul juga, terima kasih buat ahli jemaah surau Al-Firdaus Taman Indah Pekalan Au, yang telah pun melakukan ibadah korban 6 ekor lembu, alhamdulillah hari Khamis hadis seketika. Dan keadaan ibu alhamdulillah akan dibawa ke hospital dan klinik kesihatan untuk membuat rawatan, semoga dipermudahkan urusan Syarul, diberikan kesembuhan buat ibu Syarul ya. Juga ada legend ni, Boy PJ, kaubonya dalam perjalanan ke Yom Mall Taipei ni, macam biasa meneruskan jelajah lukih-lukih bersama kartunis gila-gila. Boy PJ ada, Aloy pun ada, bersepeda dengan cuti sekolah ni. Jadi kepada yang legend-legend yang tahu-tahu kan, yang tahu-tahu, yang mana Koma nak jumpa dengan legend-legend ni, Koma boleh datang ke sana ya. Yang paling menariknya, perjalanan Boy PJ ni kabarnya ikut lebuh raya baru WCE dari Teluk Intan ke Taiping, memang agak dekat dan menjimatkan, 1 jam perjalanan udah sampai. Semoga selamat dalam perjalanan pergi dan balik. Mungkin Boy PJ ni mungkinlah ada baca-baca sikit lah kan, sebab perjalanan dia lancar aja kan hingga ke destinasinya. Okey, terima kasih Boy PJ hadir pada pagi ini. Juga ada Kak Zah dari Taman Bertuah, layan Perak FM radio nombor 1 orang Perak. Selamat pagi buat semua kawan-kawan Taman Bertuah, juga Puan Shima yang berada di Ulu Kuang ya. Juga ada orang Tasik Ipoh hadir juga pada pagi ini, dengan berkongsi juga cuaca di Tasik Ipoh, mendung-mendung manja. Buat kata Yong kita, Yong Hazizah kita ni, dengan ucapan selamat hari raya Aidil Adha, selamat berkonti, semoga dipermudahkan urusan, selamat hujung minggu buat pendengar setia Perak FM, sahabat grup CJU, Kak Ita Chok, Aziz Roziah, Kak Leila, Angah Padang Lalang, Ina di Meru, semoga kita dirahmati Allah, dilindungi Allah, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih menjadi kan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain ya. Kejap lagi teman nak kongsikan bersama dengan Koma mengenai apa yang berlaku di Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsar. Nak tahu? Terus kekal.

Kalau kamu berada di Kuala Kangsar, kamu boleh terus layan Perak FM melalui frekuensinya 95.6 MHz. Nak lebih mudah, boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja. Muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar kamu. Bahkan kamu dapat menonton rancangan-rancangan yang menarik di sana. Okay? Khususnya kepada orang Kuala Kangsar, khususnya juga orang kampung Simpang Lawin ni. Jangan lupa, bermula hari ini berlangsung Kem Arca Simen yang berlangsung di Tembok House Kampung Simpang Lawin. Jadi kepada penduduk sekitar, anda dijemput hadir ke acara diskusi seni Arca yang juga bakal berlangsung pada 2 Jun 2026 pada jam 9 malam di Tembok House Kuala Kangsar. Ada persembahan rebana ni, Seri Warisan Sayung, bersama dengan Encik Muhammad Sapri Bahari, tokoh rebana Perak, ikon seni kraft 2017. Orangnya handsome, kacak, bergaya, lemah lembut orangnya. Jadi koma, jangan lupa untuk hadirkan diri untuk memeriahkan, support kegiatan seni ini yang berlangsung di Tembok House Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsar, bermula hari ini hingga 3 Jun 2026. Tak tahu nombor apa, boleh show Usha apa yang berlangsung dekat sana. Okay? Juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma ucapan pada pagi ini, hadir dari kampung Cik Zainal Cemur, iaitu Cik Liza kita ataupun Puan Liza kita, dengan perkongsian juga cuaca, kabarnya cuaca di kampung Cik Zainal mendung-mendung manja jerik. Ucapan selamat pagi, salam hujung minggu buat semua pendengar Perak FM, tak kira di mana koma berada, semoga diberikan kesihatan yang baik, amin. Cik Mawar Perak pun ada berada di Taman Mesir Rakyat Kampor, mendengarkan Perak FM juga. Kabarnya Kampor pun cuaca muram, nampak gayanya. Ya, Kak Mawar sentiasa mendengarkan Perak FM, tak tukar siaran. Terima kasih Cik Mawar, yang sentiasa setia, orangnya setia, ya, mendengarkan Perak FM. Juga ada ucapan yang hadir pada pagi ini, iaitu Abang Boboy Nasi Lemak Sungai Tiang, Bagan Datuk ni, kepada Apik Pak Wan, Wak Wan kecil, Big Hawa yang berada di Hujung Rintih. Semoga raya tahun depan kita dapat berkumpul lagi bersama, insyaAllah. Itulah harapannya, kenangan-kenangan yang manis ni, agar dapat diingati, kan. Antara yang boleh juga saya kongsikan ucapan yang hadir pada pagi ini, ada ucapan daripada Ila yang berada di Putra Pertama, kabarnya sambil ngemeh rumah layan Radio Perak FM. Terbaiklah, selamat hari raya Aidiladha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita semua. Hari ini kabarnya ada kenduri kahwin dekat kampung Tersusun Tasik. Semoga Allah mempermudahkan, melancarkan segala urusan, amin. Okey, kejap lagi juga teman nak kongsikan antara jadual Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung tak lama aja lagi. Nak tahu bila? Dan koma boleh tonton, yang menariknya kamu boleh tonton secara percuma di saluran RTM. Nak tahu, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk kamu aja.

0: Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Media sosial ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
2: Yup, yup. Mika di mana? Teman di Pira FM lah. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Pira Tengah, 95.6 MHz.
3: Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Soară bertemu soară.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Ket Wei.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Moh le.
4: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
5: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
6: Untuk koma aja.

Kita berinformasi tentunya untuk koma aja yang sedang memandu ke mana aja destinasi koma 7 pada pagi ini. Semoga selamat dalam pemanduan koma. Mungkinlah kan nak menghabisi ataupun nak menghadirkan momen-momen indah bersempena dengan cuti ni. Okey, dan yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma antara ucapan yang hadir pada pagi ini, antaranya kita ada Yong Cempaka kita ni. Kabarnya hari ni cuaca mendung, macam sedih je. Jangan membiarkan cuaca mempengaruhi mood anda. Kabarnya tengah ada depan rumah ni, ada kebun jagung. Kabarnya seronok teman tengok dari depan rumah ni untuk koma aja. Semoga berbahagia Yong pada hujung minggu ini. Juga ada Anom dari Metro Pengkalan Batu Gajah ingin ucapkan salam hujung minggu untuk semua adik-beradik, keluarga serta kenalan yang mengenali diri saya. Anom, siapa tak kenal? Okey, juga antara yang hadir kita ada Linda dari Cemoh. Ucapannya selamat hari lahir untuk anak ibu iaitu Nazwa dan anak saudara Nur Adila. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu. Ucapan ikhlas dan penuh kasih sayang dari seorang ibu, Linda dari Cemoh. Semoga berbahagia hendaknya yang hadir pada pagi ini. Juga ada Kak Mah dari layang-layang kanan. Kabarnya pagi ni nak pergi marhaban dari Sri Iskandar, naik buai cucu sedara. Selamat pagi kepada grup marhaban, grup warga layang-layang. Esok jangan lupa kita berzumba. Hari ni demo marhaban, esok demo berzumba. Hui, sibuk aktiviti Yong kita ya. Antara lain yang boleh teman kongsikan juga ada Ismail Zaad dari Enggor Perak dengan ucapan selamat pagi, selamat hari raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Buat semua warga kerja Jabatan Perikanan Malaysia, di mana saja rakan-rakan seperjuangan ATM yang masih menarik diri, di mana saja kawan-kawan lama di Jalan Sri Taman Cangkat Ibul Tepin. Tak lupa juga kepada semua pendengar Perak FM istimewa, buat isteri tersayang Maziah di Kampung Teluk Sera, Lubuk Buntar, Serdang, Kedah. Semoga dalam keadaan yang baik selalu. Yuk Ismail Saad kita. Hebat, handsome, kacak bergaya, kakinya silang, hantar gambar dekat awak kan. Semoga kamu berbahagia naknya. Dan teman juga nak kongsikan berita yang gembira buat peminat-peminat bola sepak khususnya, yang mana tak lama aja lagi Piala Dunia 2026 bakal berlangsung. Bila tu? Iaitu pada 11 Jun 2026 hingga 19 Julai 2026. Nantikan perlawanan yang mana dianjurkan oleh 16 bandar yang mana melibatkan 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Yang mana kejohanan yang dianjurkan bersama oleh 3 negara ini melibatkan 48 pasukan, yang mana sebelum ini, kalau sebelum ini 32 pasukan, tapi tahun ini ada 48 pasukan yang menyertainya dalam 12 kumpulan. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan ini secara percuma aja, di mana kamu boleh menyaksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan melalui platform Radio Televisyen Malaysia iaitu RTM. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton perlawanan di mana-mana aja menerusi telefon pintar koma. Barulah pintar kata orang. Jadi terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

0: Timbunan berinformasi tentunya untuk koma aja. Udah pun 9.37 minit pagi, bertemankan saya Rik di sini menemani koma di radio nombor 1 orang Perak, Perak FM, adi hiburan dan juga informasi. Antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma pada hujung minggu ini, ucapan yang hadir antaranya ada Aziman dari Tanjung Tualang dengan ucapan selamat pagi, nak ucapkan selamat pengantin baru kepada kedua sepupu saya. Wah, kedua sepupu yang bakal melangsungkan perkahwinan hari ini. Ui, semoga kekal moncah, handsome, kacak bergaya, berbahagia hingga ke jannah pasangan pengantin yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Tak lupa juga kepada adik-adik kita yang mungkin mengambil peluang cuti sekolah ni, apa lagi koma, berkatan lah kan. Semoga dipermudahkan urusan koma. Juga ada Abang Pian ni, apa ceritanya Abang Pian?
1: Assalamualaikum Rik, selamat pagi, selamat berkonti.
0: Waalaikumsalam, selamat
1: Abang
0: pagi
1: Pian. Sekarang kat kebun, okay. Sedang pokok durian, right. Sekejap lagi nak pergi kenduri adik di Manung. Apa-apa pun, selamat hari raya, maaf zahir batin dan selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam tu Abang Pian, steady, padat dan ringkas. Selamat berkebun dan juga selamat menghadiri majlis yang bakal berlangsung tak lama lagi. Juga ada Yong Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemur. Salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu sepapat dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana koma berada ya. Kabarnya layan gegor pagi sambil siapkan tempahan catering akikah pada hari ini. Antara menunya ada nasi minyak yang kita buat, ayam masak merah, kari kambing, gelato emor, sedapnya menyelerakan. Okey, itu daripada Yong Mona Rahim. Dan juga ada Cici Ayam dari Batu Gajah. Kabarnya ingat lagi tak kita pernah bergambar di Silver League? Betul, saya ingat kan. Terima kasih kena hadir. Apa pun, terus kekal layan radio nombor 1 orang Perak. Tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.

Sekurang dari informasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih atas kesetiaan Koma mendengarkan Pira FM di mana-mana aja. Ha, buat turun aplikasi RTN Klik untuk mendengarkan Pira FM di mana-mana aja melalui telefon pintar Koma. Antara ucapan yang hadir boleh teman kongsikan bersama dengan Koma. Antaranya ada Yop Hasan kita dari Batu Kawan hadir mendengarkan Pira FM. Terima kasih. Juga ada Kak Nur Azila kita mendengarkan radio nombor 1 orang Perak. Ucapannya selamat pagi kabarnya kepada semua gantung periuk ada dua kenduri hari ini. Selamat pagi baru buat Aizat dan juga Tasha, Hawa dan juga Kamal. Semoga kekalan hingga ke syurga pasangan pengantin ini. Dan malam ni kabarnya ada kenduri nikah dan juga akikah anak jiran Akmah Hafizah dan Muhammad Syazwan dan juga adiknya Amar Haziq Nur Akilah. Semoga kekal hingga ke jannah. Terima kasih Kak Nur Azila juga hadir pada pagi ini dengan kata-kata ataupun coretan untuk pagi ini. Terima kasih Musri Larut dari Kuala Sepetang mendengarkan Pira FM melalui frekuensinya 104.1 MHz. Awak kalau nak dilontarkan awak pun idak lah pandai kan. Tapi awak cubalah demi Mus ni dengan coretannya untuk kita semua pada pagi ini ya. Masa itu bukanlah seperti roda yang sentiasa berputar dan kembali ke titik asalnya, tetapi ia adalah sebuah garis lurus yang menuju tepat ke arah garisan takdir yang telah ditentukan olehnya. Namun di setiap garisan lurus laluan perjalanan itu tersemat pelbagai ujian dan dugaan yang seiring dengan ceritera detik-detik manis suka atau duka di dalam resepi kehidupan untuk kita melakar dengan bijaknya. Wah, terima kasih atas coretan pada pagi ini dari Musri Larut. Semoga berbahagia Mika di Kuala Sepetang sana nun mendengarkan Fira FM. Juga hadir pada pagi ini ada Kak Ita Chot dari Bertani. Ucapan selamat berhujung minggu buat Akak Leila HP Road, Abang Sam, Akak Aziroziah, Akak Aziza Bahar, Akak Siti Awa, Taufik Apik Ujung Rintis dan semua sahabat grup CJU tak kira di mana kau berada ya. Dan juga ucapan untuk suami dari isteri yang sayang ni, Siti Zubaidah Osman. Ucapan untuk suami Syarul Khairi yang mendengarkan Pira FM bawa kereta kabarnya nak menuju ke Bukit Raja Kelang. Sesungguhnya sayang bahagia bersama abang. Semoga abang ceria selalu, sihat-sihat selalu. Semoga cinta dan kasih sayang kita berkalan hingga ke jannah. Wah, steady lah orang terkonoh. Hati berbunga pagi ni. Semoga pemanduan lancar pergi dan balik. Okey, dan juga hadir pada pagi ini Yuk Osman kita, kabarnya kari kambing campur riah pisang memang sedap. Terbaik tu Tuan Haji. Dan juga Kak Siti Hawa ada pada pagi ini. Kabarnya cuaca dekat Setiawan pun redup tapi bahangnya panas. Layan Pira FM baru nak keluar pergi cuci rumah dan beli barang dapur kabarnya. Semoga dipermudahkan urusan. Juga hadir pada pagi ini ada Kak Ida dari Kampung Bahagia Teluk Intan. Terima kasih orang Kampung Bahagia layan Pira FM. Menerusi frekuensinya 95.6 MHz. Ada ke udang kalah ketika ini kan. Yang mana suka memancing boleh hadir ke sana ya. Okey, dan sampai di sini sajalah tugasan saya menemani Koma untuk edisi Gegar Pagi. Dan sebentar nanti Eddie Fazilah yang akan bersama dengan Koma pula bermula jam 10 pagi. Jadi salam hormat daripada saya Nasir Nisyara. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am gini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Apa je?

0: Siyong Linggo, Pera FM, 18 jam setiap hari. Dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.
1: Yuk, Yung, ceria bersama Pera FM.

pandang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum semua. Salam Sabtu . Hari ini 13 Zulhijjah bersama dengan 30 Mei 2026 masih. Segmen kedua pada FM pada pagi ini. Esok pagi untuk petang. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi.

0: dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Betul-betul 10.27 minit pagi, saudara. Hari itu sebetulkan Fera FM di mana jawapan kita berada, ya. 13 Zulhijjah hari ini, ya. Terima kasih mendengar Fera FM. Ramai dah mula masuk dah ni. Ramai dah mula masuk. Ada saya punya Facebook, ya. Sampai hujung minggu semua. Salam Sabtu, ya. Saya bertugas lagi pagi ni. Untuk edisi hari Sabtu lah. Esok hari Ahad kembali bertugas. Jangan lupa esok ada Hin Hits, ya. Terima kasih Hafizah Ibrahim. Selamat tugas. So ceria menemani pendengar semua Kak Eli. Terima kasih Hafizah. Hujung minggu lah kita, ya. Nampak jalan raya pun banyak kenderaan lah. Maklumlah cuti, kan. Okey, Mak Fazilah pun ada. Assalamualaikum Jelly. Selamat pagi. Selamat berkonti. Kita cap pun ada. Selamat pagi. Semua so, pendengar setia yang sentiasa layan Pera FM. Semua secara radio di mana ada. Bukan Pera FM je, ya. Ya, Hasan Zaini, assalamualaikum Jelly, selamat pagi, berjuang minggu dan ceria. Berjuang minggu? Saya baca je ni, eh. Okey, Kazah pun ada, mestilah Kazah ada, kan. Kazah tak muncul dekat Facebook ni, pelik lah ya, rasa. Okey, juga ada Mawar Perak pun ada, selamat pagi kat Mawar. Terima kasih Abdullah Kayan, terima kasih Liza. Di kampung Cik Zainal Cemor, eh. Okay, kalau kau nak Eli banjir lagu boleh je, bukan sekarang, ya. Eh. Jam 11 hingga 1 tengah hari nanti. Macam biasalah, ya. Kalau boleh saya nak lebih ramai lagi hadir, ya. Dan kita punya WhatsApp kita, WhatsApp Konti Perak FM, 010-200-7055. Setakat ini cuaca cantik, cerah, terang-terang di Ipoh, ya. Muhammad Manan Segincan Selangor, selamat pagi Zeli, salam siaran hujung minggu. Terima kasih saudara Muhammad, Muhammad Manan. Ini orang Segincan. Okey, Ramli Lee mana sebegar Jelly? Moga saya selalu. Dekat mana Cik Ramli kita ni? Di Sarawak kita silap ni. Okay, Moon Maisma pun ada. Assalamualaikum Jelly. Selamat konti dan selamat pagi. Itu antara yang saya bacakan di Facebook Eli Fazilas. Mari saya tengok pula dekat mana? Dekat WhatsApp kita, ya. Di 010-200-7055. Ini dia lagu yang pernah dipulangkan oleh Cici Faramida. Dinyanyikan semula oleh Nelly Agustini. Lagu yang boleh membuat perasaan kita pada pagi ini, eh. Lagu yang berjudul Wulan Merindu.

0: Ustaz Goma dalam Hindi Hits
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif
0: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk Goma je. Hindi Hits pastinya. Wow.

dan juga klien Nick. Saya bilang English Babu Desi, memang dia warna mentera, dia warna menyebabkan koma pada pagi ni ya. Okey, kata Kak Salmi Batu Gajah, katanya hari ini kurang sihat Eddie ini. Maring-maring lah dengar Piran FM, terima kasih. Ada juga yang ambil kesempatan mengeluarkan peluh pagi ni ya. Dengan mencuci kenderaan, cuaca pun okey, cantik. Ada tengah basuh kereta, basuh motor, basuh van, Spider, Aladdin.

lah, dia nakkan badannya sihat kan. Badan sihat, mental yang sihat. Bukan saja badan sihat, mental pun kena sihat. Okey, namanya semalam pun saya ada mengambil kesempatan jugalah untuk jalan-jalan. Kata orang brisk walk lah kan. Dekat sebuah taman yang popular di Pohon. Apa? Padang Polo. Padang Polo dah biasa, dah ramai orang tahu kan. Ini pun satu yang popular sejak tahun 70-an, 80-an juga kan. Itu Taman DR Seni Basagem. Kalau orang Ipoh tak tahu saja lagi lah kan. Kalau orang luar pun boleh cari. Kapan semalam saya pergi kat sana. Jalan-jalan, kita tengok. Memang selesa lah dekat Taman DR ni. Kita boleh jalan-jalan. Kita boleh orang kata ambil angin. Suasana pun tenang, damai je. Kalau anda suka basikal, basikal. Boleh bawa anak-anak ni basikal. Bawa bola ke sebagainya. Di mana kalau tengok kan Taman DR Seni Basagem atau Taman DR lah. Kalau orang Ipoh panggil Taman DR saja. Dia menghadap Sungai Kintang. Kalau kamu masuk ni datang ke negeri Perak ni, bolehlah apa ni singgah seketika di Taman DR ataupun Taman Dr. Seni Basagem. Okey, friend, brisk walk tadi ya. Senaman yang paling mesra jantung. Ada sebab brisk walk sekarang ni kan. Di mana saya brisk walk saja. Tapi sebenarnya brisk walk ni jalan laju kalau jalan lenggang-lenggang lenggok tak bagi brisk walk Utama sekali kalau kita dah berumur ni, tak ada nak larap, tak larap berlari lah pun Jadi kita brisk walk, berlari dengan laju Berjalan dengan laju, bukan baik dengan laju Itu boleh membuat kita berpeluh banyak Itu faedahnya banyak Kita badan sihat Menurunkan tekanan darah supaya membantu mengurangkan risiko penyakit diabetes Kalau anda ada penyakit diabetes dan kencing manis ni Eloklah brisk walk ni pagi-pagi ke petang ke Satu senaman yang sederhana Tak perlu berambat ke orang Perak Tapi kalau boleh berlari silakan lah Mungkin berlari perlahan kot Lagi 5 minit ke 11 pagi untuk kita terus bersama Ellie pagi ni rancangan kita nampaknya rancangan tajaan bersama dengan Berfilm kita nantikan selepas ini.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk

0: saya terus belanja koma lagu ya. Dalam seksi Yop Yong jam 1 tengah hari. Dan sebelum tu, kita nak ke lantikan terjalan bersama Herbal Fame pagi ni. Dan pemersedia Cik Kana di sana. Ya, selamat pagi Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Oh, baik, silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi bersama pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kano daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kano ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Kalau boleh, Kano nak minta izin sekejap untuk berkongsi satu promosi istimewa daripada Herbal Film HQ. Belum tu, untuk sebarang pertanyaan tentang tilam purba atau nak buat tempahan, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Baik, Abang Kakak, sebelum Kana kongsikan promosi hari ini, izinkan Kana berkongsi sedikit mengenai Herbal Film juga. Herbal Film merupakan syarikat yang telah beroperasi selama 32 tahun dalam industri pembuatan filem herba dan juga terkenal sebagai pengeluaran filem rawatan tradisional. Selama 32 tahun ni, ramai pelanggan yang datang kepada kami dengan masalah yang sama. Ada yang bangun pagi, badan terasa lenguh. Ada yang bangun tidur, pinggang terasa sakit. Ada yang tidur 8 jam, tapi bangun masih rasa letih. Dan selepas diperiksa, ramai sebenarnya masih menggunakan tilam yang sudah terlalu lama dan sudah mendap atau sudah tidak lagi memberi sokongan yang baik kepada badan. Sebab itu, kerana selalu berpesan kepada pelanggan, jangan hanya lihat tilam sebagai tempat tidur. Tilam adalah tempat badan berehat selama 6 hingga 8 jam setiap hari. Kalau tilam yang digunakan tidak sesuai, badan tidak dapat berehat dengan sempurna. Sebab itulah pemilih antila yang betul sangat penting. Dan pagi ni Kana tidak membawa banyak pilihan. Hari ni Kana hanya membawa satu model sahaja, iaitu Tina Super Premium Herbal Sabut. Jadi ada juga tanda kenapa ramai pelanggan memilih Tina Sabut berbanding tilam foam biasa. Sebab tilam sabut lebih kukuh dan lebih tahan lama. Bagi mereka mempunyai berat badan berlebihan, tilam sabut mampu memberi sokongan yang lebih baik berbanding kebanyakan tilam foam biasa. Tilam sabut juga tidak mudah mendak, tidak mudah lenduk walaupun digunakan dalam tempoh lama. Kalau berat badan berlebihan 80 hingga 90 kg ataupun lebih, kebanyakan pelanggan akan mencari tilam yang lebih tahan lasak. Sebab mereka tidak mahu membeli tilam baru setiap berapa tahun. Mereka mahukan tilam boleh digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi sebab itulah tilam Super Premium Sabut menjadi pilihan ramai pelanggan Herbal Fame. Ramai pelanggan yang pernah menggunakan tilam foam sebelum ini akhirnya bertukar kepada tilam sabut kerana mereka mahukan sokongan lebih baik untuk badan. Baik pendengar sekalian, Kana mulakan dahulu dengan promosi untuk saiz single. Kalau abang-abang dan kakak-kakak pergi ke pasar untuk mencari tilam sabut premium bersaiz single, harganya boleh mencecah RM1,800 dan ada yang lebih mahal daripada tu. Tapi kerana Herbal Fame merupakan pengeluaran sendiri dan kami dapat menawar harga yang jauh lebih berpatutan. Jadi untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz single, jadi Kana nak terus bagi tahu harga perlu bayar selepas trade-in dan juga harga promosi buat tempahan hari ini. Jadi mula dengan serendak ketebalan 4 inci hanya RM599. Untuk ketebalan 5 inci RM699. Untuk ketebalan 6 inci RM799. Dan untuk ketebalan 8 inci hanya RM1,099. Sebelum ni, Kana bawakan hanya ketebalan dalam 8 inci sahaja. Ramai abang kakak pelanggan kita ditanya, ada tak ketebalan rendah sikit? Sebab nak cari dengan bajet kita kan. Jadi hari ni Kana bagi pilihan pilihan ketebalan. 4, 5, 6 dan juga 8. Jadi 4 hanya 4 inci hanya RM599, 5 inci RM699, 6 inci RM799, 8 inci RM1,099 setiap tempahan akan menerima seunit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. 8. Baik pendengar sekalian, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kami akan sambung lagi dengan promosi Size Queen dan juga King. Terus bersama sekali.
0: Okey, Kana.

0: Itu penting untuk badan kita ya. Kerja malam tadi tak nak tidur sebab tilam kita dah keras ke. Ataupun spring dah terbonjol di belakang badan ya. Kembali bersama Kana untuk kena lanjut promosi dan sebagainya. Baik, silakan Kana, Herbal Fame.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Masih bersama Kana dari Herbal Fame HQ. Kepada yang baru mendengar siaran ini, hari ini Kana membawakan promosi khas tilam Herbal Premium. Iaitu tilam super premium herbal sabut. Abang kakak, hari ini Kana bawakan pilihan ketebalan yang berbeza supaya pelanggan boleh memilih mengikut keselesaan dan bajet masing-masing. Jangan lepaskan peluang ini kerana stok promosi adalah terhad. Apabila stok habis, proses pengeluaran semula mengambil masa 6 bulan kerana setiap tilam perlu melalui proses pembuatan dan pemeriksaan kualiti sebelum diantar kepada pelanggan. Baik pendengar sekalian, tilam herbal sabut ni sangat sesuai untuk warga emas. Apabila umur semakin meningkat, badan memerlukan sokongan lebih baik semasa tidur. Kalau tilam terlalu lembut, badan mudah tenggelam. Kalau terlalu keras pula, badan mudah rasa tidak selesa. Sebab tu ramai pelanggan warga emas memilih tilam sabut kerana tahap sokongannya lebih stabil. Selain itu, ramai pelanggan yang mengalami masalah saraf, sakit sidik dan sakit belakang juga memilih tilam sabut. Jadi, tilam sabut adalah tilam yang boleh bagi sokongan sekata. Jadi, untuk tilam bersaiz queen, iaitu tilam super premium bersaiz queen. Selalu Kana bawakan dalam ketebalan 8 inci. Jadi, hari ini Kana nak kenalkan dengan 5 dan juga 6 dan 7 inci. Jadi, mula dengan ketebalan 5 inci untuk bersaiz queen, hanya perlu buyer ya, yang ni dah siap tolak tilam lama dan juga selepas try-in dan juga selepas harga diskon, hanya perlu bayar RM999 untuk ketebalan 5 inci. Untuk ketebalan 6 inci, RM1099. Untuk ketebalan 7 inci, RM1499. Yang ni untuk bersaiz queen. Manakala untuk size king, hanya Kana bawa satu pilihan dengan ketebalan 6 inci. Jadi harga perlu bayar selepas trade-in dan juga selepas diskaun hanya perlu bayar RM1,599. Setiap pembelian size queen dan juga king akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma sehingga ke rumah dan bayaran boleh dibuat secara COD. Untuk tempahan, sekarang boleh hubungi kami di talian. Boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam herbal sabut ni dibuat daripada serat kelapa as. Dibuat dengan 100% dengan serat kelapa asli, tak campur dengan bahan, dengan foam, tak campur. Yang ni buat dengan serat kelapa asli yang kita akan lapis dengan 1 inci memory foam, iaitu 60 density supaya tilam ni rasa separa empuk, tak keras terlalu keras, tak terlalu lembut. Jadi separa empuk, bila kita baring kita akan rasa separa empuk. Dan tilam ni juga gabung dengan 7 jenis herba terpilih. Jadi tilam herba, yang ni tilam super premium herba sabut sesuai, sangat-sangat sesuai untuk warga emas yang mana ada sakit slip disc, sakit saraf dan juga sakit belakang, dan untuk yang berat badan berlebihan. Sebab berat badan berlebihan menggunakan tilam foam, dia mudah lendut. Jadi pilihan anda adalah tilam herba sabut. Dia tu boleh gunakan jangka masa yang panjang. Jadi untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Tolong sekali lagi 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pagi ni, Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang sedang berlangsung. Tilam super premium herbal sabut size single 4 inci hanya RM599, 5 inci RM699, 6 inci RM799, 8 inci RM1099. Yang ini untuk size single. Untuk size queen, 5 inci RM999, untuk 6 inci RM1,099 untuk 7 inci RM1,499. Manakala untuk bersaiz king ketebalan 6 inci hanya RM1,599 sahaja. Setiap pembeli akan menerima hadiah bantal secara percuma. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Kalau tilam di rumah sudah berusia lebih daripada 8 tahun atau 10 tahun atau mungkin lebih lama daripada tu, cuba perhatikan keadaan tilam tersebut. Adakah badan masih rasa selesa apabila bangun tidur? Adakah bahagian tengah tilam sudah mula mendar? Adakah badan terlalu selalu rasa lenguh apabila bangun pagi? Kalau jawapannya ya, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan tilam yang lebih berkualiti. Untuk pertanyaan dan tempahan tilam herba sabut, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kanol dari Herbal Faith SQ. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan mendapat tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kanol.
2: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk kamu aja.
0: Ada mana 11.26 minit pagi. Masuk ke Jelly belanja kamu lagu. Belanja lagu je tau. Dia belanja terus WhatsApp Kunti Pada FM di 010-200-7055 Boleh buat ucapan, boleh kongsi keadaan cuaca, boleh beritahu Eli aktiviti koma hari ni, hari Sabtu ni. Hari ni hari terakhir kita merupakan ibadah korban, hari Tashrik 13 hari Banjul Serenjah hari ni. Nampaknya Tuan Haji Zulkifli pun mendengar, sedang mendengar Penang FM ni, musyik kita eh. Katanya on the way ke Baling ni, Baling Kedah. Tapi dapat juga mendengar Penang FM katanya di 96.20. Terima kasih Tuan Haji Mak Top eh. Zulkifli Mak Top katanya minta Eli belanja lagu persembahan Cross Spring, pesanan berkekasih. Juga ada suara Mahmanan ya. Mahmanan dari Sekincan, Selangor juga sedang mendengar Pernah FM. Ini lagunya. Angka satu dari teman Dato' M. Dr. Killer dan suara Mahmanan kita di Sekincan, Selangor.

0: kita bertemakan janji. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura. Dengar lagu Janji Manismu, rasa seronok tidak terkira. Janji mula turun bendang. Kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
1: Buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak, buruk badannya.

Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh gebang untuk Koma aja.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamaruddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan akan melaksanakan pensuturan semula kurikulum pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, dikenali sebagai TVET 2.0, yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Selain itu, beliau berkata kerajaan juga akan memberikan tumpuan kepada bidang berpotensi tinggi termasuk animasi susulan peningkatan permintaan industri global. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerajaan kini sedang meneliti cadangan penggubalan akta dan suruhanjaya TVET bagi memperkukuh ekosistem kemahiran negara. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI diberi kepercayaan untuk melaksanakan program E-Perkasa SPM 2026 bagi membantu anak-anak warga Angkatan Tentera Malaysia ATM membuat persediaan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, inisiatif pendidikan strategik Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan kebajikan pendidikan keluarga ATM terus diperkasa. Katanya kerjasama strategik melibatkan institusi pendidikan tinggi seperti UPSI itu mampu memperluaskan peluang pendidikan kepada anak-anak warga ATM, khususnya mereka yang memerlukan bimbingan tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Sementara itu, Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf berkata, peningkatan penyertaan daripada 80 pelajar pada tahun lalu kepada 664 pelajar tahun ini membuktikan keyakinan tinggi Yayasan LTAT terhadap keupayaan UPSI menjadikan sokongan akademik yang berkualiti. Lebih 3.5 tan sisa elektronik atau e-waste berjaya dikumpulkan menerusi program kelestarian alam sekitar pengumpulan e-waste anjuran Kolej Komuniti Pasir Salak dengan kerjasama Masjid Jami' Al-Ansar Cangkak Lada di Pasir Salak. Program yang berlangsung di perkarangan Masjid Jami' Al-Ansar Cangkak Lada dengan kerjasama SRT Tech Realiti Senin Berhad dan beberapa rakan strategik itu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Pengarah Kolej Komuniti Pasir Salak Muhammad Syarid Ahmad Zaini berkata program berkenaan merupakan usaha berterusan institusi itu dalam memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengurusan sisa elektronik secara bertanggungjawab. Menurut beliau, inisiatif tersebut turut membantu membudayakan amalan hijau dalam kehidupan seharian selain mengeratkan hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti setempat. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Nak saya belanja? Boleh aja. Tapi lagu je tau. Dear Pan FM untuk koma aja.
2: Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Selamat hujung minggu hari Sabtu hari ini. Ya. 30 hari bulan Mei bersama dengan 13 Zulhijjah. 1447 Hijrah. Hari ini bukan hari terakhir lah kita melakukan ibadah korban. Ya. Untuk Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Haji, ada korban bagi tahun ini. Ya. Terima kasih semua dengan Pan FM. Pasal komentar suka di frekuensi Pan FM di mana sahaja kita berada. Di Ipoh betul mendengar Mesti FM 95.6 MHz ya. Di Jangka Rembian, apa khabar Jangka Rembian sana? 97.3 MHz. So, kalau di Gunung Berincang, Cameron Highlands, di Tanah Tinggi, ada Ringlet ya. 97.7 MHz ya. Ada orang Cameron Highlands, Gunung Berincang ya. Dan manakala di Greek, 96.1 MHz. Apa khabar semua tinggal di Perak Utara ya. Di Parit Bunta, Kerian, Taiping ya. Batu Kurau, Kuala Kurau, semua je lah yang saya mendengar Pan FM. Pakat mendengar si Atim Klik, berikut mendengar mesti produksi kami di 104.1 MHz. 104.1 MHz. Okey, di Lenggong, 104.2. Makalah anda berada di Perak Selatan, Tanjung Malim. Apa kawan Tanjung Malim, lepas tengah hari ini? Macam mana ibadah korban di sana? Ya? 107.3 MHz dan juga 89.6 MHz. Semuanya untuk koma di Pan FM. Ada baru mendengar Pan FM pagi ini, bahkan suara Eli di udara. Terima kasih banyak-banyak ya. Segmen Yop Yong kita dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Baik. Masuk lagi saya nak belanja koma lagu ya. Koma ni minta Eli belanja lagu, mudah aja, senang je caranya. Terus hantar di nombor WhatsApp konti Pan FM ya. Yang belum lagi pernah hadirkan diri, silakan ya. Saya amat mengalu-alukan ya. Koma yang belum lagi pertama kali nak hantar di 010-270-55. Nak minta lagu boleh, nak kongsi keadaan cuaca pun boleh. Apa sajalah aktiviti koma hujung minggu, nak pergi rumah orang kahwin ke? Sahabat-sahabat saya, kelompulan serba teen, kata nak pergi arah. Arah ni kenduri lah ya. Hari ni pun saya juga ada kenduri. Tapi kalau kerana saya bertugas, tak dapat nak pergi kan. Yang dalam perjalanan ketika ini nak pergi rumah kerui kahwin mendengarkan Pan FM. Terima kasih banyak-banyak. Terus kita dengar lagu. Bulan Kak Awi kita dari Beruas ya.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

Pukul tengah 12.26 minit tengah hari tiga ni. Hari ni pun 30 hari bulan Mei. Siapa yang menyambut hari lahir hari ni? Jadi dia konti berdoakan semoga koma yang menyambut hari lahir hari ni. Kalau saya kata hari jadi kan, murni kata bila pula jadinya. Doakan semoga murah rezeki, sihat-sihat selalu, ceria-ceria ya. Dan biarkan umur tu jangan risau. Ada orang risau bila dapat sambut birthday. Alah dah tua lah, meningkat umur dah, jangan risau. Umur kita tak boleh nak boleh tahan dia . Biarkan dia berjalan. Tapi seiring dengan umur, kita buat yang terbaik. Mak kata Nabila Razal tadi, balas baik, kita buat baik . Okey, terima kasih banyak yang baru mendengar kan. Terus memilih Perang FM sebagai teman koma. Sahabat kita dalam perjalanan nampaknya Kinah dari Ipoh. Nak ke Kelang ni, di Jeli katanya. Jadi tadi dah sampai ke Stream River, saya tanya kat mana Stream River dah katanya. Dia kena pergi ke Nuri ke, pergi beraya pun saya tak pastilah kan. Terima kasih banyak Kinah, sekeluarga ya. Semoga sampai lah ke Kelang nanti. Dan dia minta saya siarkan lagu ini. Nanti saya belanja lagu ni. Ya. Search Nigina.

Si Perambi yang kita ke 12.45 minit tengah hari kita secara berbelakang pada FM. Hari ini hari cuti lagi sebenarnya dengan Raya Adi-Adaha. Bukan hari terakhir ya, ibadah korban kita hari ini ya. Okey, ramai terus mendengar kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya maklumkan azan zuhur kita akan berkemandang pada jam 1.16 minit tengah hari di kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih semua. Terus melayan pada FM. Di mana saja, di rumah, di tempat kerja dan perjalanan. Macam tu hari setia menyebutkan koma. Ha, ha, ya.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Datuk Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, pengguna motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Gerak Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rekaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Keng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah, dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya, dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa Malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Dekat itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aja.
3: Dah sampai di hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk hari ini menemani koma dan segmen Yop Yong edisi hari Sabtu, hari Sabtu 30 Mei. Dan esok insyaAllah rehat kembali bertugas. segmen yang sama, Yop Yong, sepagi dan petang. Lupa esok kita rancang hits ya, jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama Pretty Andy. Dan sepatutnya lakas tugas seluruh sebelah akan bersama dengan Koma, segmen Moh Gebang, 2 petang hingga jam malam. Dan penutup program kita malam ini ataupun segmen kita malam ini bersama dengan Mim pula, jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti, insyaAllah. Semuanya untuk Koma di Pernah FM. Semoga segala apa yang kami sajikan untuk petang kita sentiasa menghiburkan Koma di mana saja. Dan rancangan Tausiah sudah lagi di bagi esok. Assalamualaikum. Kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sabda Nabi.

0: Banyakkan bersahabat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بنعوته واستنى بسنة نبيه وجاهد جهاده إلى يوم لقاء ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi dan didoakan, semoga semuanya berada di dalam bimbingan hidayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita dalam perjalanan menuju Allah dan akhirnya bertemu dengannya dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-491. Masih menekuni hadis nombor 39. Bagaimana merasa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tempias kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat kedudukan yang sangat istimewa dan luar biasa kerana Allah Subhanahu wa taala memaafkan perbuatan silap dan salah dan terlupa kita. Bila kita membuat perkara sebab tersalah ataupun kita terlupa ataupun kita dipaksa, maka tuan-tuan sekalian, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, Allah memaafkan. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaslah kenikmatan ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menegakkan syariat Allah dan menegakkan syiar-syiar Allah di atas muka bumi ini dan jadikanlah diri kita wali-wali Allah, pelindung-pelindung kepada agama Allah Subhanahu wa taala mengikut kapasiti kita masing-masing sebagai cikgu, sebagai pensyarah, polis, tentera, orang besar jajahan, raja-raja bergelar, semuanya kita gunakan kedudukan kita, wewenang yang diamanahkan kepada kita untuk kita melindungi agama Allah dan kita menjadi pejuang mendaulatkan syariatullah insya-Allah Subhanahu wa taala. Tentang sekian contoh pada pagi ini, kita bawa contoh tentang perbuatan kalau kita buat kita tersilap, tersalah, maka barangkali kita diampun dosa sebab tersalah. Tetapi tidak bermakna kesan-kesan daripada kesilapan kita itu dipadamkan juga. Oh tidak. Tetapi ada di sana perbuatan-perbuatan yang kita ini tersalah melakukannya, tidak berdosa tetapi masih mempunyai kesan-kesan dari perbuatan itu. Ada tiga contoh awal. Pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kita tengok satu contoh. Dipanggil membunuh dengan tidak sengaja. Bila bunuh, satu jiwa melayang tetapi bukan niat untuk membunuh. Ha, kita tengok contohnya bagaimana dan apakah kesan daripadanya walaupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang ada kitab, sila lihat muka surat 569. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. ترجمه الإخوة المترجمون ونفعنا بترجمتهم آمين يا رب العالمين. membunuh dengan tidak sengaja. Sesiapa yang bertujuan, tujuan dia masuk hutan untuk menembak binatang buruan, ataupun sebagai seorang askar, dia masuk hutan untuk membunuh komunis contohnya. Dan sekarang tidak ada komunis di dalam hutan-hutan. Barangkali ada juga di hutan-hutan batu. Bukan lagi di hutan-hutan pokok, hutan belantara. Tuan-tuan, yang kita gerun, yang kita kena berhati-hati bukan uniform komunis itu. Tetapi yang kita kena hati-hati adalah cara berfikir komunis itu. Dan Malaysia sudah aman daripada pertembungan bersenjata dengan komunis. Tetapi dengan dunia global yang ada, barangkali kita menghadapi fikrah-fikrah, idea-idea komunis dengan tidak ada uniform komunis. Ini adalah peringatan untuk diri saya juga, kerana dunia ini terbuka luas dan kuasa-kuasa besar dunia pun masih ada yang berpegang dengan faham komunis seperti Rusia, China yang merupakan kuasa-kuasa besar. Jadi pandai-pandailah tentu sekalian menyaring idea-idea yang berkaitan dengan komunis kita tolak, dan idea-idea Islam sebagai gantinya dan sebagai dominan. InsyaAllah. Baik. Siapa yang bertujuan untuk menembak binatang buruan atau musuh lalu terkena, ini biasa berlaku, tertembak seorang Muslim ataupun orang yang tak ada, yang haram darahnya. Maksudnya dia bukan halal untuk ditumpahkan darahnya. Tersalah tembak. Maka dia tidak berdosa. Tersalah. Dia nak tembak rusa, nak tembak kijang, tertembak kawannya sendiri yang sama-sama masuk hutan. Yang ini memang biasa berlaku dulu-dululah. Tetapi tetap dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tajawazali an ummati al-khata, kata Nabi. Namun, dia tidak terlepas dari tuntutan untuk membayar diat ataupun kifarah. Nampak tak tentu sekalian? Ya, Allah memaafkan dosanya kerana tersalah. Tetapi, tetap juga dipertanggungjawabkan untuk bayar diat atau kifarah. Diat ini adalah 100 ekor unta. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, apatah lagi kalau orang memandu dengan mabuk. Sepatutnya ada satu undang-undang untuk denda dia di samping ia bersalah, berdosa telahlah sebab minum arak. Kemudian membunuh orang dengan melanggarnya, seperti mana yang berlaku di Kelang. Sewaktu Aidilfitri melambung mangsa di atas bumbung, saya dapat menziarahi isterinya dengan 3 orang anak yatim yang masih kecil, hidup di kampung Repuh, Batu Kurau. Tuan-tuan sekalian, sepatutnya ada undang-undang yang memaksa pesalah untuk bayar diat, pampasan yang boleh sekira-kira menanggung kehidupan isteri dan anak-anaknya yang sudah hilang mata pencarian utama, iaitu suaminya. Jadi tersalah tembak, dia tidak terlepas dari tuntutan untuk membayar diat dan kifar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Perkataan khata'a, al khata'. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqu. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ini dalil bagi mereka yang tersalah bunuh. Tidak berdosa tetapi wajib untuk membayar diat ataupun kifarah. Apakah terjemahannya? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Terjemahannya ialah, dan tidak layak bagi seorang mukmin, tak boleh, tidak seyugia membunuh seorang mukmin yang lain. Sedih tuan-tuan. Dalam pasukan tentera haram Zionis Israel masih ada orang Islam yang berkhidmat tak tinggal sembahyang, berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi bunuh saudara-saudara seakidah dengan dia. Allahu Akbar. Bukan setakat membunuh, tuan-tuan sekalian. Kita tidak boleh membuat sesuatu kejahatan kepada rakan mukmin kita yang lain. Dan ciri-ciri orang munafik, wal'iyadu billah. Ciri-ciri orang munafik ialah suka, hatinya suka berbunga-bunga kalau orang mukmin yang lain ditimpa kesusahan. Dan tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah, tak sengaja, tersilap. Jadi Allah terangkan barang siapa yang membunuh seorang mukmin kerana tersalah, dia kena bayar diat dan kifar. Hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang beriman. Susah nak cari hari ini. Tetapi serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si mati yang terbunuh. Kecuali keluarga yang terbunuh itu bersedekah, yakni membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Tak payahlah, bukan sengaja pun. Contohnya, jika dia, iaitu yang terbunuh itu, dari kaum yang memusuhi kita, tertembak orang yang bekerja sebagai askar upahan musuh kita, padahal dia masih mukmin, maka hendaklah dia memerdekakan hamba yang beriman. Pemandu mabuk yang langgar orang sampai mati ini termasuk dalam golongan membunuh dengan niat ke tidak. Itu bergantung kepada mahkamah menentukan sama ada niat ataupun tidak, tetapi wajib untuk bayar diat sepatutnya kerana memilih untuk mabuk. Jika dia mangsa dari kaum kafir, jadi kalau sekiranya dia yang terbunuh itu seorang mukmin tetapi ada permusuhan dengan kita, maka diatnya memerdekakan seorang hamba. Tapi jika mangsa itu dari orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba yang beriman. Hamba beriman susah tak nak jumpa, kena bayar diat. Tapi barang siapa yang tidak memperolehinya, nak bayar diat pun tak mampu, selepas diperintahkan oleh mahkamah awak kena bayar diat sekian ribu, tapi dia memang tak ada, harta pun tak ada, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha mengetahui lagi amat bijaksana. Ini teorinya. Dan bagaimana ia boleh dilaksanakan di atas muka bumi Malaysia yang tercipta ini, ini kerja kita sama-sama. Pilihlah nanti mereka yang faham tentang hukum hakam Allah, semoga bilangannya cukup dan boleh buat undang-undang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, perbuatan tidak sengaja ataupun tersalah. Maka dia tidak berdosa tetapi masih bertanggungjawab untuk bayar diat ataupun memerdekakan hamba kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai satu contoh, walaupun dia tidak berdosa tapi masih bertanggungjawab. Tuan-tuan diharap memahami contoh yang pertama. Contoh yang kedua, solat tapi dah habis waktu. Contoh yang pertama itu barangkali susah kita nak contohkan yang berlaku dalam keluarga kita. Barangkali adalah di kalangan ramai-ramai 600-700 orang mengikuti mudarasah kita ini. Barangkali ada yang berpengalaman dalam hal ini sama ada sebagai mangsa ataupun kita terlanggar orang. Dan saya pernah terlanggar orang, budak kecil sedang naik basikal. Tapi alhamdulillah tidaklah mati, tuan-tuan sekalian, cuma jatuh. Dan pernah saya memandu, hilang jiwa bila saya memandu kereta, tergelik anak kucing, tuan-tuan sekalian. Kesian, berapa kandaya tak nampak, maka hilanglah nyawa. Tapi itulah, tidak adalah diat yang perlu dibayar. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, contoh kedua, bersembahyang setelah habis waktu. Sesiapa yang solat setelah habis waktunya tapi dengan sebab uzur, nisyan, terlupa ataupun tertidur, maka dia tidak berdosa. bukan sengaja tidur ataupun buat-buat lupa. Kalau sengaja tidur, itu berdosa. Kalau buat-buat tidur, itu pun berdosa. Yang ini kes tertidur. Lepas maghrib, letih benar. Tersangat letih. Tidur pun di atas tikar sejadah. Bangun-bangun, azan subuh langsung tak nguit langsung sepanjang malam. Dia tertidur ataupun terlupa. Terlupa ni, kalau orang yang mementingkan solat, dia barangkali tidak ada isu lupa. Yang lupa ini kadang-kadang dia meletakkan solat prioriti yang bukan utama. Nah, kejap lagi lah. Kejap lagi, kejap lagi, kejap lagi. Terlupa. Maka dia tidak berdosa. Selesai? Tidak selesai. Tetapi dia dituntut untuk mengqadakannya ketika dia terjaga daripada tidur. Tak payah tunggu isyak nanti baru nak qadak. Semayang subuh, lepas tu qadak terus. Solat isyak yang tertinggal tadi. Ataupun ketika teringat, ya Allah, saya tak solat lagi. Contohnya. Maka teringat saja wajib dia qadak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang terlupa untuk solat, hendaklah dia mengerjakannya tatkala ia teringat, dia tidak dikenakan apa-apa kifarah kecuali menqadakannya. Ini kes kedua, terlupa. Wa aqimis salata li dhikri, kata Allah dalam surah Taha ayat 14, dan dirikalah solat untuk mengingatiku. Dan dalam riwayat Muslim disebut, siapa yang terlupa untuk bersembahyang ataupun tidur, maka tatkala terjaga solatlah ia, tatkala ia teringat, solatlah ia. Itu contoh terlupa, nisyan. Dan ada pun contoh yang ketiga, mengucap kalimah kufur, dipaksa untuk mengucap kalimah kufur. Ini contohnya ketika Bashar al-Assad memerintah Syria sampai peringkat orang-orang kuatnya memaksa golongan yang ditangkap dan diseksa untuk mengatakan Bashar itu sebagai Tuhan. Wal-iyadzubillah. Allahu Akbar. Dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, diungkapkan juga kalimah kufur itu. Maknanya, kalau sekiranya dalam hal biasa, secara sedar, secara sengaja, mengungkapkan kalimah kufur itu, kafir dia hukumnya. Tetapi kalimah itu dituturkan, bukan dengan sengaja sukarela, tetapi dipaksa. Bagaimanakah hukumnya? Insya Allah kita akan tekuni dalam mudarasah kita siri yang seterusnya, 492, insya Allah. Alhamdulillah. Saya rasa setakat.

0: Jom keluar dari FM. Ipoh 95.6 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Lenggong 64.2 MHz. Jom dengar FM, saluran efektif.
1: Yuk yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk

0: Hiburan berinformasi.
1: Hiburan berinformasi semestinya untuk kaum remaja. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM ketiga ini. Bertemankan saya Ros dalam segmen Mogebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Terima kasih sebelum tu kepada rakan setugas, rakan penyampai DJ Eli yang telah temani koma dalam segmen Yub Jom Sebentar sahaja tadi dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Dan diharapkan anda semua pendengar kita macam biasa dalam keadaan sihat, sejahtera, baik-baik hendaknya hari ini. Semoga terus dipermudahkan urusan kita hari ini dan pastikan koma sentiasa menjaga kesihatan diri, keselamatan diri, tak kira di mana jua koma berada. Mungkin ada yang tengah berjalan-jalan tu dalam kereta nak menuju ke mana-mana, hati-hati ketika memandu, semoga selamat sampai kan. Dan juga mungkin ada yang nak pergi ke kenduri ke apa pun, pastikan sekali lagi anda menjaga keselamatan diri koma, okay? Dan juga macam biasa, kalau ada yang nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perafan sambil-sambil kita berhibur kan, kita nak kongsikan informasi dengan anda. Boleh hantarkan juga ucapan macam biasa, nombor WhatsAppnya 0102-007-055. Dan juga jam 3 petang nanti, jangan lupa kita ada rancangan Silam Budaya Mogebang untuk hari ini bersama dengan tetamu kita. Kita ada Amin Khalid yang akan kongsikan dengan anda semua hari ini. Topiknya tentang filem dan drama warisan dalam era streaming. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh ikuti jam 3 petang nanti di Facebook Perak FM. Kalau ada yang nak tanyakan soalan pun boleh juga, okay? Tapi itu jam 3 petang nanti. Sekali lagi, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102-007-055. Dan juga yang jauh tu, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang ada kat depan PC tu. Boleh dengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Semuanya secara percuma, di mana aja jua untuk koma, okay? Kalau orang kata berada jauh tu tak dapat dengarkan kami, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun segera. Jadi dapat dengarkan Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, yeah, Pada FM yang berambil informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat datang kepada anda semua yang mendengarkan Pada FM. Ketika ini seperti biasa, setiap hari Sabtu jam 3 petang, kita ada rancangan Mogebang. Mogebang pula, Molabun. Dalam Sinar Budaya. Jadi kepada anda semua yang berkelabangan, macam biasa boleh tonton kami secara langsung di Facebook Pada FM. Di TikTok Pada FM pun kita ada petang ni. Kita ada tetamu khas yang kita bawakan untuk anda semua. Jadi sambil-sambil tu, kalau ada nak tanyakan soalan, nak tanyakan apa pun boleh bersama dengan tetamu kita pada petang ini, nak berkongsikan tentang topiknya filem dan drama warisan dalam era streaming. Kita nak bersama dengan Amin Khalid, iaitu seorang pengarah filem. Jadi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Amin sebab sudi datang ke konti Pada FM petang ni kan.
1: Ya, terima kasih juga Pada FM kerana menjemput Amin.
0: Jadi katanya pertama kali, nervous.
1: First time.
0: Nervous time.
1: Dia itulah dia. Aduh, malu sikit.
0: Malu sikit lah, tak ada apa kan. Okey je. Jadi kalau ada yang orang kata pertama kali nak tengok Amin ni, boleh pergi ke Facebook kami, dan juga boleh pergi ke TikTok Pada FM lah kat sana kan. Jadi sambil-sambil tu boleh tanya soalan, apa nak tanya apa-apa pun boleh lah dengan Amin ni kan.
1: Silakan.
0: Silakan. Tengok orang ni katanya pemalu ni. Tapi nampaknya dia akan menemu ramah saya kejap lagi. Risau saya. Okey, jadi Amin, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang topik kita hari ni, tentang filem dan juga drama warisan dalam era streaming lah. Amin kira macam mewakili kata golongan belia kita lah kan, dalam nak kenal pasti ni tentang filem dan
1: 4B.
0: Filem dan drama kita, orang kata pada masa kini kan. Jadi mungkin Amin boleh perkenalkan diri kepada pendengar kita dan penonton kita. Silakan Amin.
1: Okey, pengenalan eh. Saya Amin Khalid, anak nombor yang keempat. Amin start join industri ni dari umur Amin 15. So filem pertama yang Amin betul-betul ikut arwah, Ro'o.
0: Ro'o.
1: Dari situ bawa Amin dah start betul-betul timbul minat dah. Masa kecil tu memang selalu follow arwah syuting ya. So bila dah remaja, dah boleh PQR sikit. Bila umur 15 tu, Amin start, okay ni Amin nak buat. Arwah tak pernah paksa untuk Amin follow jejak dia, tapi minat tu timbul sendiri. So dia situ lah bermula sampailah sekarang.
0: Kiranya sebab ikutkan arwah bapa pergi hari-hari tengok syuting semua kan, jadi minat tu timbul sendiri. Jadi mesti orang kata tahu silap belok dan semua kan. Jadi itu yang kata mendorong Amin meneruskan orang kata legasi ni lah kan. Dari segi perfilman, jadi Amin sendiri orang kata pernah mengarah filem kan. Jadi dan dibesarkan dalam dunia perfilman ni sendiri, dah biasa ikut arwah. Jadi macam mana Amin melihat perkembangan industri filem dan drama tempatan pada hari ini?
1: Bagi Amin, industri kita berada dalam satu fasa yang menarik sekarang. Sebab dulu peluang agak terhad. Sebab dulu zaman filem lain, kita shoot analog lah, kita panggil analog. Sekarang dah banyak digital. Dulu barang makin besar. Besar kan, sekarang barang dah kecil. So benda tu dah makin mudah. Dah makin dipermudahkan sebenarnya. Sekarang dengan adanya platform streaming lah kan. Streaming, lebih banyak cerita boleh kita hasilkan dan dipertontonkan kepada halayak yang lebih luas. Pada masa yang sama, penonton juga dah boleh memilih lah kan. Semakin memilih, mereka mahukan cerita yang berkualiti dan mempunyai identiti sendiri lah kan. Itu kalau bagi Amin, dah mudah sekarang. Banyak peluang ada. Kita dah ada RTM Click ni, banyak dah mikrodrama dah. Memang game sekarang peluang tu dah makin meluas. Baik dari segi streaming lah kan.
0: Jadi macam Amin sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang. Macam Amin kata dulu, kalau kita nak tengok wayang, kita kena pergi upang wayang. Sekarang ni tak perlu pun, sebab dah ada era streaming yang ni kan. Macam mana Amin sendiri melihat persaingan industri untuk dalam filem dan drama sekarang ni? Macam mana tengok?
1: Persaingan bagi Amin, kalau Amin sendiri, Amin tak pandang itu satu persaingan lah. Sebab kita compete lah antara masing-masing, ada dia punya bahagian masing-masing lah. Wayang, baik TV, baik platform streaming, semuanya bagi Amin dia ada banyak apa, kira macam banyak playground lah yang kita boleh pergi lah, macam itulah. So bagi Amin dia tak ada apa masalah, sebab dah banyak benda kita boleh buat sekarang. Kat media sosial, dah macam-macam lah sekarang. Nak dengan tak nak je.
0: Jadi kiranya macam Ami sendiri sebagai pengarah filem yang muda lah katakan. Jadi dengan kemajuan teknologi yang ada ni banyak membantu sebenarnya kami kan. Kiranya sekarang ni orang boleh pilih platform mana. Dan juga sebagai karyawan boleh pilih platform mana dia nak pilih lebih mudah kan. Dia nak menyebarkan kandungan filem dan drama dia. Jadi kalau kita nak bersebut pasal warisan ni, mungkin Ami sendiri boleh kongsikan warisan ni apa yang boleh kita kongsikan dengan pendengar kita, dimaksudkan dengan yang sebenarnya
1: karya warisan. Karya warisan, karya yang membawa identiti kita sebagai masyarakat Malaysia. Boleh jadi daripada cerita rakyat, sejarah, adat resam, bahasa, dialek, muzik tradisional ataupun cara hidup yang mencerminkan budaya kita. So begitulah apa yang dimaksudkan warisan tu kan.
0: Jadi kalau Amin sendiri sebelum ni melihat karya-karya arwah bapa kan, mungkin ada yang kata menjadi ada unsur warisan yang mungkin menjadi rujukan Amin sendiri ada. Untuk hasilkan pada masa kini mungkin ada. Amin boleh kongsikan.
1: Kalau filem arwah arwah bapa rasa dari awal sampai akhir memang ada je apa tentang warisan ni, identiti
0: yang menjadi yang menjadi rujukan Amin sendirilah.
1: Kalau menjadi rujukan Amin sendiri, Lam Buana salah satunya. Lam Buana, Ro'o pun satu budaya masyarakat pada waktu itu kan. Malaksa lagi ya. Malaksa, zombie kong pisang. banyak arwahnya ni banyak. Kalau kita tengok balik, dia ada. Kita nampak macam ni, tapi ada sebenarnya warisan tu. Ada identiti masyarakat kita tu.
0: Dia jarakkan dalam satu filem kan. Kiranya macam kalau satu satu filem tu satu era selalunya kalau kita tengok. Contoh macam kalau rock tu betul-betul rock saja. Kan kalau kita tengok Malaksa memang waktu tu tahun 80-an, 70-an kan.
1: 60-an
0: kan. Dia tidak bercampur kan.
1: Dia dapat merakamkan era itu. So itu kehebatan arwah lah kan. Memori dia kuat dan mata dia sangat tajam dan very, orang putih kata very observant. Observant.
0: Yang akan cuba dikekalkan ya Amin kalau lepas ni ada karya-karya yang
1: kita kena kekalkan warisan kita.
0: Okey, kita nak berehat seketika. Kepada anda semua, kena terus kekal di Pera FM untuk koma aja.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohla Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3:16 petang. Masih lagi kita dalam rancangan Mohla Bun petang ini bersama dengan tetamu kita Amin Khalid, seorang pengarah filem. Nak kongsikan topik tentang filem dan drama warisan dalam era streaming. Dia bersemangat kawan-kawan.
4: Semangat, bagi energi,
3: jom. Dia bersemangat nak kongsi macam-macam dengan pendengar kita. Tapi sebelum tu, terima kasih juga kan Amin, kita nak ucapkan kepada koma yang menonton kami di TikTok Pet FM, di Facebook kan. Kita nak sapa mereka sedikit, terima kasih. Ada yang kata hantarkan soalan tu, kejap lagi lah kita akan tanyakan kepada Amin kan.
4: Boleh
3: jawab sikit lah kan, orang kata soalan-soalan daripada pendengar kita ni kan. Ada yang kata yak-yak ye lah. Ada yang tanya, ini anak nombor berapa ni? Mungkin nak kongsikan kepada pendengar kita. Ada yang tanya kan, ada kata ini yang suka menembak tu. Ada juga yang tanya tu, dia orang kata masih, orang kata ada bagi kenangan kan, filem-filem lama ni, yang kata arwah bapa dulu kepada pendengar-pendengar kan, yang mengikutilah. Jadi Amin, kita nak tanya soalan yang seterusnya. Kalau Amin sendiri, kalau kita tengok platform streaming kan, banyak ubah cara masyarakat kita, orang kata, menilai ataupun menonton sesuatu kandungan hiburan ni. Jadi Amin sendiri sebagai seorang pengarah filem, adakah ini memberi peluang lebih besar kepada karya tempatan?
5: Perubahan masyarakat kita, dia tengok Netflix bagai tu kan, besar perubahannya.
3: Besar perubahan.
5: Sebab orang masyarakat kita sekarang dah bagi Amin dah bijak untuk menilai sesuatu kandungan satu karya tu. Sebab dengan adanya macam contoh filem-filem kat Netflix, seorang dah start hargai dengan look and feel, orang panggil kan, dengan color grading macam tu, sound. Sound ni, lepas tu dengan visual dia tu lah. Orang masyarakat kita memang dah memang ni lah, bagi Amin dah bijak lah sebenarnya. Untuk menonton satu filem tu. Dulu kita masa kat TV tu nak ikut jadual kan. Nak tengok,
3: tunggu kan.
5: Dulu balik sekolah aku 7 dah tahu dah ada cerita ni. Sudah tunggu depan TV kan.
3: Betul.
5: Sekarang semua kat ujung jari je. Bila-bila boleh tengok.
3: Nak tengok ulang-ulang banyak kali pun tak ada masalah kan.
5: Ya, ujung jari je sekarang ni. Punyanya mudah sekarang.
3: Dia mudah kan sekarang.
5: Banyak benda dia mudah kan. So penonton dah boleh pilih dah apa saja yang mereka nak tonton. Bila-bila masa kat mana pun,
3: dia tak, orang kata, lebih buka peluang.
5: Lebih buka
3: kan. Tapi kalau tadi kita bercakap mengenai warisan kan, kita nak terapkan, orang kata, nilai-nilai murni lah, benda-benda yang memang ada dalam masyarakat kita, dalam sesuatu filem untuk tarik ataupun kita kata menyemaikan budaya dulu-dulu yang mungkin generasi sekarang tak tahu. Tapi Amin sendiri sebagai orang kata generasi baru lah kan, sebagai pengarah, jadi macam mana kalau Amin sendiri nak hasilkan sesuatu filem ataupun produk, ada identiti yang Amin nak masukkan?
5: Kalau Amin lah, identiti kita, kalau kita orang Melayu, kita ni kuat dengan adab. So benda tu yang kami terapkan, jika kami diberi peluang tu buat cerita epik atau apa, adab cara orang Melayu kita, cara masyarakat kita bertutur tu dengan lisannya yang sangat lembah lembut. So kami akan tekankan adab tu lah.
3: Itu. Kalau Amin sendiri, identiti yang cuba Amin nak tekankan dalam tu, tadi katanya adab kan, tapi kalau macam identiti sendiri, Amin nak buat macam mana?
5: Kalau Aminnya sendiri?
3: Kalau Amin,
5: itulah, bila Amin buat serius, orang kata kelakor.
3: Tapi tak nak buat serius lagi setakat ni.
5: Tengah serius tapi orang kata kelakor, Amin pun enjoy je lah. So kalau Amin, memang Amin akan, Amin ada dua, Amin akan ada komedi, Amin tetap Amin akan buat komedi. Amin ada satu side yang memang Amin akan buat cerita serius. Macam tu lah, dia kena
3: Tapi kalau Amin lihatlah sekarang kan, generasi muda hari ni, rasanya ada tak yang orang kata memang minat kepada filem-filem ataupun drama yang berunsurkan budaya dan juga tradisi ni?
5: Sekarang ada
3: pendekatan sendirilah. Amin mesti menilai kan, sebagai seorang pengarah filem. Amin sendiri macam mana pendapat Amin?
5: Pendapat Amin ada anak muda yang masih minat dengan warisan. Boleh kira lah apa, tapi ada. dia tak ramai, tapi ada yang masih pegang kan warisan tu. So benda tu yang kita kena evolve lagi ya. Kita kena expand lagi benda tu untuk generasi yang akan datang. So itu je peninggalan kita kan, yang apa kita pegang tu. So benda tu harus dikongsikan untuk generasi seterusnya, untuk jati diri mereka juga. So amat-amatlah penting warisan ni untuk kita sebenarnya.
3: Okay, kita nak bacakan sedikit ni ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di Facebook. Antaranya kita ada Iqbal Khalid, kata steady.
5: Iqbal Khalid itu
3: macam kenal
5: Abang Amin tu.
3: Macam kenal kan. Ada juga Encik Jamil, ada Kak Ita Chot kan, ada juga Suhaimi Zul. Dia kata
5: kawan Encik Jamil Ahmad, Angka Jamil ni kawan arwah.
3: Kawan sahabat. Sahabat petang Encik Jamil. Kita ada juga Kak Ita Chot, ada Suhaimi Zul. Katanya dari Tok Sidami Memory Lane Trunoh katanya, moh petang ni. kan, daripada Kak Mawar Perak juga. Ni ada daripada Encik Jamil kan ya. Ni soalan dia tadi ni kita nak tanya kan. Bagaimana Amin sendiri orang kata menghadapi tekanan, orang kata dari peminat arwah yang nak sentuhan Amin meneruskan legasi. Tapi ada style sendiri katanya.
5: Amin duk bucu tekanan.
3: Macam susah kan soalan dia.
5: Macam mana Amin hadapi tekanan tu kan? Yang positif Amin ambil. Yang melebih tu Amin cuba fikir kan? Tapi banyaknya Amin ambil yang positif lah. Tapi alhamdulillah Amin ada mama, Amin ada abang-abang Amin, kakak Amin, kawan-kawan yang rapat, yang banyak bagi semangat. So itu yang buatkan Amin rasa hilang tekanan. So macam tu lah.
3: Jadi ramai juga orang yang memberi sokongan daripada
5: ramai, bapa. Ramai.
3: Bila orang kata nak buat sesuatu produk tu, nak hasilkan sesuatu tu, selalunya siapa yang Amin akan rujuk terlebih dahulu? Macam selalu kan, mesti ada tiba-tiba ada idea kan. Jadi macam, kalau nak buat rujukan tu dengan siapa selalunya?
5: Dulu masa ada arwah, Amin selalu dengan arwah kan. Sekarang bila arwah dah tak ada, mencari juga siapa jadi yang macam bapa kita kan. Tapi buat masa sekarang banyak, ramai kawan-kawan yang ada, sahabat ada, sahabat arwah yang ada, yang mantu Amin. Bila Amin dah dapat satu idea dan Amin akan pergi jumpa, okey tak ni jika ni ramai yang akan tanya juga. Semua yang dekat dengan arwah
3: untuk tahulah. Jadi orang kata cabaran dalam memikul nama besar arwah bapa dalam orang kata sebagai pelapis ni, berat tak Amin? Berat tak sebenarnya?
5: Bagi Amin awal-awal berat lah bagi Amin dan tapi lama-lama tu bila kita dah faham, bila kita sendiri yang nak belajar, nak improve lagi, so makin lama berat tu pun makin turun, yang kita pun makin pergi terbang. Bagi Amin alhamdulillah sekarang, alhamdulillah dah okey lah orang kata.
3: Orang kata dah biasa kan. Dah pun menghasilkan, sebelum ni ada produk yang dihasilkan. Jadi kita nak tanyalah lepas ni kepada Amin, macam mana kalau nak dapat, nak hasilkan sesuatu drama atau filem tu ambil masa berapa lama, kita nak tanya juga. Kan okay, itu sebentar saja nanti. Kita nak berehat seketika. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk Koma Aja.
5: Ya.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 3.33 minit petang. Masih lagi kita dalam rancangan Moh Labun. Lupa kejap. Masih sembang sampai lupa. Moh Labun petang ini bersama dengan Amin Khalid. Kan? Tadi kita dah bersembang banyak dengan Amin. Tanya macam mana cabaran sebagai orang kata yang nak meneruskan legasi untuk kata dalam dunia perfilman ni. Kan? Tapi sebelum tu kita nak bacakan antara komen-komen yang kita terima di Facebook. Antara yang daripada Kak Liza Liza. Kan? Ada juga Hafiz Nur Syazaf katanya, selamat petang Perak FM. Dia kata, Amin Khalid anak kepada arwah Mamat Khalid. Semoga Amin katanya dapat meneruskan kesinambungan apa yang arwah tinggalkan. Dia kata, cuma satu nak pesan katanya. Kalau kita nak buat filem lawak, kena buat para penonton ketawa. Dan dalam lawak mesti ada pengajaran. Dan juga mesej yang disampaikan katanya. Sebab dia kata, banyak pengarah buat filem komedi tapi tak ada penonton yang ketawa. Macam mana tu Amin?
3: Betul lah.
2: Macam mana tu?
3: Macam mana?
2: Jadi mungkin Amin orang kata boleh.

0: orang kata kongsi sikit lah, ulas lah. Orang kata tips-tips yang kalau nak bagi orang kata orang ketawa dalam orang kata wayang
1: buat,
0: ni.
1: Sebenarnya nak buat cerita komedi paling
0: susah.
1: Sebab kita nak bagi orang ketawa tu memang susah lah bagi Amin. So ini pengalaman Amin sendiri lah. Amin dah tengok. So ada part kita boleh komedi, ada part kita kena santai. So kita kena balance kan benda tu. Tak semuanya scene kita perlu dikomedi kan. Tak semua babak tu lah. So ada part tu kita pilih, okay part ni kena komedi. So tak perlu semua. So kita kena balance lah. Kita kena balance. Itu bagi Amin.
0: Sebab kalau sentiasa kelakor pun penat orang nak gelak kan.
1: Sampai
0: sudah. Senjam dalam wayang gelak aja penat kita.
1: Popcorn pun daripada penuh.
0: Okay, Amin sendiri kan, kalau dia beri peluang, selain genre yang kata yang kelakor-kelakor ni lah, okay, komedi, apa antara genre ni Amin sendiri nak cuba buat kalau sebagai pengarah filem yang nak dicuba lah?
1: Kena dicuba, memang nak buat
0: okay.
1: Kita kalau filem-filem epic lah, epic Melayu kita sejarah, itu yang paling Amin nak buat sangat. Cerita semangat kita,
0: cerita pasti epic lah,
1: epic cerita sejarah lah. Macam pasti salak ke, itu satu. Dan satu lagi cerita action pun Amin minat juga. Tapi action style Amin lah kan. Filem-filem noir hitam putih.
0: Nak cuba buat
1: selain komedi ya. Tapi pergi mana pun tetap dia akan keluar kat komedi. Dah Amin pun tak faham.
0: Memang genre dia ke situ.
1: Dah ke situ ke. Walaupun serius mana pun tetap ada.
0: Tapi Amin sendiri kan, tengok sebagai pengarah filem, mungkin boleh kongsikan juga sebenarnya sejauh mana, mungkin orang penonton kita ni tak tahu sebenarnya kan, macam mana sokongan mereka ni sebenarnya betul-betul membantu pengarah filem dekat Malaysia ni sendiri. Kalau Amin sendiri, macam mana Amin melihat persepsi Amin sendiri sebagai pengarah filem yang sokongan daripada penonton kita sangat-sangat penting?
1: Penting kalau komun tak sokong, macam mana kita nak maju? Penting, sangat-sangat sangat penting untuk kita sesama kita support antara kita. Tambah lagi karya tempatan kan. Kita bukan penonton je. Para pemain pun, industri kreatif pun. Sama-sama kita kena support antara kita sebab kita yang menggerakkan benda ni kan. So Bang Yamin dalam seni ni, dalam filem ni tak ada rival lah. Kita inspired each other. So itu yang paling penting bagi Yamin. Inspired each other. Itu memang kita support lah, kita support untuk kita lebih maju, untuk kita lebih luas lah pergi tu. So begitulah.
0: Okay, Amin sendirilah sebagai pengarah filem kan, apa harapan Amin tentang masa depan filem dan juga drama warisan yang ada di Malaysia ni? Jadi Amin sendiri dah orang kata menghasilkan sebelum ni dua lah, orang kata dua produk sendiri kan. Jadi Amin sendiri, harapan Amin
1: akan lebih banyak kita ni tengok karya yang berani mengangkat warisan kita kan. So kita dah ada dulu contoh Mike Kilau kan. So Amin harap ke depan ada lagi cerita epik-epik Melayu kita, sejarah kita yang mengangkat warisan kita tu hadapan Amin dah. So banyak-banyak cerita unik kita ada kat negara kita ni kan. So Amin harap ada pengarah-pengarah yang berani untuk teruskan,
0: untuk menghasilkan lebih banyak lah karya-karya macam tu kan. Tapi macam Amis ni nak tanya sikit lah kan. Nak hasilkan sesuatu filem ataupun produk tu, macam mana Amin? Berapa lama jangka masa? Macam Amis ni sebelum ni dah berpengalaman kan, yang sendiri kan, dari segi penulisan skrip. Macam Amis ni, Amin yang hasilkan skrip sendiri. Jadi daripada penghasilan skrip, cari pelakon, dan juga orang kata proses syutingnya, agak-agak berapa lama? Ada yang kata sekejap, ada yang kata lama, ambil masa bertahun-tahun. Jadi Amin sendiri macam mana? Kalau Amin sendiri lah pengalaman daripada Amin.
1: Pengalaman kalau contoh Amin shoot Super Telly kan. Super Telly kita anggaran syuting kan. Syuting Super Telly sekejap dah, dalam 12 ke 14 hari. So proses sebelum nak shoot fasting tu yang memakan bulan. Uh-huh. Ada 2 bulan. Uh-huh. Ada 3 bulan, ada sebulan. Tapi Amin 2 bulan lah. Uh-huh. Nak siapkan skrip. And then nak breakdown lagi skrip. And then pilih para pelakon, uh-huh, para pemain untuk berada dalam tu. Dan uh-huh, sampailah kita. Tu dia panggil pre-pro lah. Sebelum dia pre-pro. Uh-huh. Lepas tu production. Uh-huh. And then post-production. Uh-huh. Editing. Uh-huh. Editing tu pun memakan proses yang agak lama. Sebab kita 50% shooting, 50% editing. Uh-huh. Editing tu yang paling penting sekali.
0: Okay.
1: Akan mengubahkan cerita kita macam mana kita nak ni. Uh-huh. Shooting-shooting lah. Apa uh-huh, kita shooting kan. Uh-huh. Itu pun penting lah. Tapi editing ni.
0: Proses
1: yang,
0: akhir.
1: Proses akhir uh-huh, yang membentukkan story kita tu. Itu paling mustahak bagi kita. Okay. Paling penting. Outcome dia lepas tu. Uh-huh. Itu pun tengok lah. Kadang sebulan juga kan. Uh-huh. Itu super telly. Uh-huh. Kadang bertahun. Macam filem ni, filem lagi lah dengan cabaran ni, macam-macam cabaran kan. Uh-huh. So nak tempuh-tempuh cabaran tu, macam hantu lompatnya Amin buat ni dah 2 uh-huh, tahun. Uh-huh. So banyak cabaran yang kami lalui dan uh-huh, banyak pengejaran yang kami dapat. So alhamdulillah sekarang proses untuk finalize dan tengah usaha nak menyiapkannya dan akan keluar pada tahun ni, insyaAllah. Hantu lompat di Kompi Sam.
0: Hmm. Katanya akan keluar insyaAllah.
1: Ya.
0: Tapi tak tahu bila lagi lah.
1: Tahun ni.
0: Jadi korang kena orang kata tunggu lah kan. Ya. Dalam tahun ni insyaAllah. Tapi tadi cakap ada orang kata sesetengah cabaran yang jadi pengajaran. Jadi dalam bidang ni, apa antara cabaran dan juga pengajaran terbesar yang setakat ni Amin dah belajar lah?
1: Ui, baik.
0: Satu kita tanya, kau nak kasi banyak pun boleh. Nak kasi banyak pun boleh.
1: Satunya untuk mm-hmm, Amin, cabaran Amin.
0: Mm-hmm. Yalah, Amin pun orang kata masih baru lagi.
1: Sebab kan, Amin ni pula. Tadi macam, ya kita nak kata muda tak ni Amin. Amin respect geng-geng otai kan. Uh-huh. So Amin takkan Amin nak itu kan satu cabaran lah bagi uh-huh, Amin kan. Tapi cara mana Amin nak handle set tu. Uh-huh. Itu yang banyak Amin belajar uh-huh, sepanjang shooting. Uh-huh. Sebelum ni kita duduk ikut je haruan uh-huh, kan. Kita tak pernah duduk di set tu, handle uh-huh, set tu yang bila dah duduk bau hantau macam mana.
0: Macam itulah pelakon semua kan.
1: Banyak benda lah habis belajar. Tapi alhamdulillah uh-huh, dengan adanya kawan-kawan sekeliling, mama, adik-adik uh-huh, so benda tu yang banyak boostkan Amin punya semangat lah sebenarnya. Uh-huh. Amin punya happy pill orang kata. Uh-huh.
0: Tapi ni ada soalan dia kata daripada Wongka Wongki, soalan cepu-cepik katanya. Dia kata macam mana nak kekalkan momentum director yang cool macam Amin, dia kata. Tapi dalam orang kata kepala macam-macam ongoing je lah. Orang kata macam Amin kata tadi, kita nak layan semua orang punya perangai dalam satu situasi bila kita tengah shoot kan. Amin sendiri macam mana?
1: Macam Amin cuba memahami setiap orang. So dari situ baru kita okay. Macam dulu Amin cakap lepeh. Uh-huh. Apa lawak semua Amin lepeh je. Uh-huh. Tapi bila Amin lama-lama Amin belajar, ada orang sensitif buat ni, ada orang sensitif buat tu. So sensitivity tu yang kita kena jaga. Uh-huh. So itu yang Amin banyak, okay Amin dah faham lah. Ada orang tak suka ni, ada orang tak suka ni. Uh-huh. Amin dah start practice benda tu. Uh-huh. Amin dah start pasal, okay. So kita sendiri kena, diri kita lah kena kontrol lah kan. Uh-huh. Kadang ada orang boleh cara lawak kasar kan. Uh-huh. Kita, sebab Amin dari kecil memang dah biasa dengan cara kasar. Uh-huh. Memang kita kerja apa orang panggil, di hard way lah. Uh-huh. Kena balun-balun kan.
0: Haji kena keren
1: kan. So untuk generasi sekarang tak ada benda tu. Uh-huh.
0: Sensitif lah.
1: Sensitif. Angat-angat. So, Amin kena, okay Amin cuba faham. Uh-huh. Masuk dia punya cara. Mm-hmm. And then, so dari situ lah kita kena balance lah. Bagi mm-hmm, balik-balik balance. Kadang kalau kita tinggi sangat pun ke mana kan. Mm-hmm. So ada benda kita kena rendah lah.
0: Mm-hmm. Jadi susah juga jadi pengarah ni Amir. Dia kena kata belajar kenal pasti situasi tu. Kita nak deal dengan pelakon, orang yang kita nak berjumpa hari-hari pun kita kena kaji juga watak dia kan. Macam Amin cakap lah, kita tak tahu orang macam mana. Sensitif ke tidak kan. Hati kerang ke tidak. Susah juga. Saya pun saya macam kena belajar.
1: Sekarang lebih ni kan. Oh, benda-benda tu kita kena jaga.
0: Mama. Okay, nanti kita akan tanya dengan Amin.
1: Terlepas juga kan. Bila terlepas, bila duduk balik. Oh, lama.
0: Susah kan. Aduh, orang kata kan, terlajak perahu boleh undur kan. Terlajak kata, habislah kita. Okay, kita akan tanya soalan lagi kejap lagi dengan Amin. Jadi kepada anda semua, kena terus kekal setia di Perak FM untuk koma aja.

0: Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Perak FM ni berapa informasi semestinya untuk koma aja. Ha, kita pun dah sampai ke hujung-hujung. Hujung dah. Segmen mula pun untuk petang ni.
3: Budak sampai malam.
2: Penat gelar. Bersama dengan Amin Khalid, tetamu kita. Terima kasih Amin kan. Sekali lagi sebab sudi orang kata bersama kami petang ni. Dan kita orang kata sebelum nak akhiri lah mula pun kita petang ni, kita nak tanyalah Amin kan. Mungkin harapan Amin yang terakhirnya untuk warga-warga ataupun generasi muda sekarang. Dan orang kata menyokong industri perfilman dan juga drama kita. Macam mana Amin?
3: Okey. Harap Amin untuk generasi muda kan akan datang kan. Pesanan.
2: Pesanan. Oi, nah, pesanan.
3: Pesanan. Nah. Oh, yo, bagi pesanan. Okey. Amin, jangan anggap budaya dan warisan itu sesuatu yang lama atau hanya milik generasi terdahulu. Ia sebenarnya sebahagian daripada identiti kita. Identiti kita. Semakin kita kenal budaya sendiri, semakin kita memahami jati diri kita. Kerana kita berbangsa berbudaya, so jati diri lah, koma itu kena jagalah untuk ni generasi yang datang.
2: Kata bangga dengan budaya kita kan.
3: Bangga kena.
2: Kalau orang Perak kena bangga dengan orang Perak, betul tak?
3: Kena. Ya apa dik?
2: Tadi kita nak tanya Amin kan. Tadi adalah soalan yang cuma-cuma sikit tertanya kan kepada Amin. Apa antara nasihat ya daripada arwah bapa sendiri yang mungkin Amin masih pegang dan juga ingat dan juga gunakan sampai sekarang, kongsikan dengan pendengar kita.
3: Okey. Yang Amin pegang sampai sekarang adalah kita kena bertanggungjawab atas karya kita. Besar tu. Setiap sudut tu. Nah, bukannya sekadar buat. Tanggungjawab buat karya tu. Sebab itu satu lah. And then satu lagi Amin yang Amin selalu pegang. Luar kata kurangkan marah. Jangan cepat marah. Itu yang Amin pegang lah. Benda tu yang Amin praktis. So ada benda yang menimbulkan perasaan amarah tu Amin selalu kontrol. Ingat pesan arwah dengan ni. Walaupun orang suruh Amin marah kot, tapi Amin tak nak. Ini yang pesan arwah. Arwah suruh Amin cool down lah. So benda tu Amin praktis dari dulu lagi lah.
2: Orang kata bukan sekadar waktu bekerja, tapi orang kata dalam urusan harian juga.
3: Ya, urusan harian. Bekerja lagi lah kena banyak bersabar. Apa-apalah, apa-apa saja. So itu dua pesanan tu yang Amin pegang. Oh, yang last kali family. Family
2: kena, orang kata jaga family macam tu.
3: Itu family keluarga. Amin pun walaupun adik-adik semua dah kahwin, tapi Amin tetap macam dia mau okey ke kan. Amin ni benda tu Amin pun tak tahu.
2: Masih ambil orang kata, ambil tanggungjawab tu. Jaga setiap adik keluarga kan.
3: Dia mau okey ke benda-benda tu. Amin nak buka apa, Amin pihak ruah pergi tu Amin nak diorang happy kan, nak diorang semangat balik. Jom kita sama-sama kita move on. So banyak benda arwah dah tinggal ni, kita boleh teruskan. So move on bagi kita. Arwah setiap ini arwah ada dalam darah daging tu, ada dalam darah kita. So semangat tu tetap ada. Ingin malam.
2: Okey, terima kasih Amin sekali lagi sebab orang kita sudah datang ke Kuantik Perak FM. Hari ini bercerita tentang topik kita lah, filem dan juga drama warisan kan. Tapi mungkin ada pendengar kita ataupun penonton kita di FB yang nak kenal lebih lanjut Amin. Okay. Kan? Nak follow, katanya nanti ada produk baru yang nak keluar, ada filem baru nak keluar. Jadi nak tahu perkembangan terkini, mungkin Amin boleh kongsikan media sosial Amin kepada pendengar kita. Media sosial je, nombor jangan.
3: Okey. perkembangan ya. Badan sekarang pun dah makin okey, dah kembang sangat dah. Sekarang Amin tengah usaha nak nyiapkan filem Hantu Lompat di Kampung Pisang. So itu satu. And then baru-baru ni Amin ada shooting music video. Dengan Pita Hati, Luncai Mas, Sina Wajahmu yang akan keluar tak lama lagi.
2: Dan
3: Amin ada beberapa tally yang akan keluar di ATM. Dua tally lah, skrip yang Amin buat. Satu Fasola, satu lagi Rashdan dan Zulaika. And then ada micro drama, vertical drama Bully. Yang Amin buat itu pun tak lama lagi akan keluar. So yang paling mustahak sekarang memang Amin nak kena siapkan tu lompat tu. So nanti kan di pawagam. So kalau nak kenal Amin lebih lanjut, follow lah Amin di Instagram. Amin Khalid, TikTok Amin Khalid, dan Facebook Amin Khalid.
2: Aktif ke dekat media sosial Amin?
3: Oh Amin,
2: kata hari-hari lain TikTok lah.
3: Tak ada. Tak ada dekat Amin aktif. Tak aktif sangat kadang. Nak tengok update je lah kan. Terkini apa kan, itu je lah.
2: Dan itu penting juga sebagai orang kata, orang yang nak kena tahu perkembangan terkini kan. Kita nak tackle penonton kan.
3: Nak faham sekarang punya cara. Sebab tu Amin dah luar TikTok. Sebab Amin nak tengok, boleh tengok macam-macam kan. Amin jadi tengok orang kita kan. So penduduk situ Amin banyak dapat input-input lah.
2: Jadi terima kasih sekali kepada Amin. Kita doakan lah. Dah habis dah. Dah pukul apa dah. Terima kasih kepada
3: Jom
2: Amin.
3: Jom kita
2: pergi Semoga kita doakan kejayaan lah untuk Amin pada masa akan datang. Apa juga yang orang kata perancangan tahun ni. Tadi banyak dah kata ada telemovie lah. Ada beberapa projek yang dalam perjalanan nak disiapkan tu. Semoga dipermudahkan. Semoga berjaya insyaAllah. Kami di PRFM doakan orang kata kejayaan. Anak-anak warga Perak ni. Orang-orang Perak.

0: awak nanti mungkin kita boleh jemput lagi.
1: Boleh.
0: Saya masih sembang lagi.
1: Boleh lagi, boleh.
0: Mungkin ada orang kata pesan dan ucapan yang terakhir. Orang kata sempena raya pun ada Aidilaha kan.
1: Selamat Hari Raya Aidilaha kepada semua warga Perak dan semua warga Malaysia dan mesej itu je aku.
0: Itu je.
1: Itu.
0: Okey.
1: Kamu happy-happy lah eh. Jangan makan lebih-lebih. Enjoy kehidupan ni dan happy-happy selalu.
0: Okey. Okey, terima kasih sekali lagi kan. Terima kasih kepada kamu yang tonton kami di Facebook Perak FM, di TikTok Perak FM. Tak sampai kami nak baca kan. Tapi nantilah kita akan cuba-cuba kot Amir Raji nanti tengok-tengok kan Facebook kami kat TikTok kami kan. Dan terima kasih kepada anda semua yang memberi sokongan. Jadi jangan lupa untuk dengarkan rancangan Moh Labun pada Minggu Harapan setiap hari Sabtu dan Ahad untuk koma aja ni. Kak Ita Cok katanya kelakor Amir kali ni. Tengok dekat FB kami kat sini tak tahu macam mana lagi.
1: Terima kasih Perak FM Terima kasih DJ Rose.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Finas dan awak Aida. Terima kasih juga jemput Amin ke Perak FM. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita bertemu lagi di sini.
0: Ya, okay, terima kasih. InsyaAllah. Okay. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu, stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 4.19 minit petang. Baiklah, sebentar saja nanti jam 4.30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak untuk petang ini. Dan juga untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat padu asal ialah pada pukul 4.41 minit petang. Yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Yang pastinya, kena terus kekal setia bersama dengan Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.
0: Koma, sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Koma, janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawa lah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
6: Berita palsu adalah musuh negara. Jadi, berhati-hati dengan maklumat yang kongsi dan jangan sebarkan berita yang belum tentukan kesahihannya. Periksa dahulu di portal sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan dikongsi.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Perak mahu memastikan setiap dasar yang dirangka bukan sekadar mencatat kejayaan di atas kertas. Sebaliknya, ia benar-benar memberi kesan langsung kepada segenap aspek kehidupan rakyat. Menteri Besar Perak Dato' Seri Sarani Mohamad berkata, justru itu kerajaan negeri mengetengahkan pendekatan merangka dasar negeri yang lebih jujur dan lebih berpijak di bumi yang nyata menerusi tema hasil dirasa, keyakinan dibina. Katanya tema itu dipilih hasil daripada yang konstruktif, termasuk ketika barisan pentadbiran kerajaan negeri mengadakan State Leadership Retreat pada awal tahun ini. Sebuah vesel nelayan asing Indonesia yang disyaki melakukan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan negara ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Maritim Negeri Perak di kedudukan lebih kurang 15 batu nautika utara Pulau Jarak di Lumut. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, hasil pemeriksaan mendapati vesel jenis tradisional itu dikendalikan oleh 4 kru termasuk tekong. Kesemuanya warga Indonesia berusia lingkungan 20 hingga 34 tahun. Kesemua kru vessel, peralatan menangkap ikan serta hasil laut yang dianggarkan bernilai lebih 2 juta ringgit ditahan dan diiring ke jati pasukan polis marin Kampung Aceh untuk siasatan lanjut. Beliau berkata Maritim Negeri Perak akan terus mempergiat rondaan dan operasi penguatkuasaan bagi membanteras pencerobohan vessel nelayan asing yang bukan sahaja melanggar undang-undang negara, malah menjejaskan sumber perikanan tempatan serta keselamatan perairan negara. Mahkamah Rayuan menolak permohonan 2 bekas pelajar untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan memberikan jaminan sementara menunggu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati mereka bersalah atas pertuduhan membunuh serta memerintahkan mereka ditahan di bawah perkenan Sultan Perak. Dato' Ahmad Kamal Mak Syahid yang memperkongsikan panel 3 hakim berkata alasan yang dikemukakan oleh kedua-dua pemohon tidak terjumlah kepada keadaan khusus atau luar biasa bagi mewajarkan pemberian jaminan. Turut bersidang Datuk Ong Chi Kwan dan Datuk Seri Muhammad Razi Harun. Kedua-dua remaja disampaikan oleh Mahkamah Tinggi Taiping pada 13 Januari lepas bagi kesalahan membunuh adik lelaki tertuduh kedua yang berusia 17 tahun di sebuah rumah di Taman Glenview Kemunting, Taiping antara jam 3 petang hingga 6 petang pada 5 Julai 2019. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
6: Koma kat mana? Koma kat mana?
7: Di Gopeng lah ni, saya sebenarnya orang kat Lam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui info di area Perak. Saya akan tukar ke radio Perak FM.
6: Untuk Koma Aja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah, untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Itu juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Tekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakin.
0: Nidaul

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai gunting 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baharu, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing mengambil mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palangkaraya dan Cheni menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Benjini, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi memendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk goma aja. 5.27 minit petang, selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Rus dalam segmen Mogi Bang sehingga jam 7 malam nanti. Yang tengah memandu, pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ataupun tiba di lokasi kan. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika di tempat rehat yang disediakan untuk orang kata segarkan mata anda, rehatkan diri anda kan. Dan juga mungkin ada yang tengah bekerja juga ketika ini, selamat bekerja kan. Ada yang mungkin baru nak berniaga, selamat berniaga. Semoga dipermudahkan urusan anda, dimurahkan rezeki anda untuk hari ini, insyaAllah. Dan juga mungkin ada yang tengah makan tu pun, selamat menjamu selera di petang hari ini. Makan apa kan untuk minum petang hari ini. Dan kalau anda berada di luar Perak, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM sekali lagi yang berada di info frekuensi kami 95.6. jadi sambil-sambil kita berhibur sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM nombornya 010-2007-055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Mila, Jika Kau.

0: Okey, jadi dari segi modal perniagaan, kita nak tahulah adakah pihak puan menerima bantuan ataupun modal sendiri ke atau sebagainya?
1: Setakat setelah meniaga ni mudah-mudahan sendiri. Cuma bantuan dari kerajaan dari segi ni lah, macam mall dia orang bagi kemudahan. Kadang-kadang dia orang akan bagi, kalau kita ada buat event ke apa kan, dia orang bagi macam tanah liat untuk kita proses.
0: Okey, dan mungkin akhirnya harapan puan sendirilah untuk peniagaan kerajaan ni. Mungkin ada harapan puan sedekat.
1: Harapannya mungkin kita perlukan satu agensi yang mempertengahkan kejunikan dan apa ni kebaikan untuk labu payung ni kan. Sebab so far rasanya tak ada satu ini pun yang kita boleh nampak kan, di mana-mana komersial ke apa benda kan, iklan-iklan yang menengah-tengahkan.

0: Medan Kuping. Okey, jadi sekian saja dari kami.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi. Era FM, hiburan berinformasi.
3: Era FM, hiburan berinformasi. Masih semestinya untuk koma aja. 5.49 petang. Baru saja tadi kita dengarkan Beast on Air untuk hari ini. Dan sambil-sambil kita nak bacakan ucapan daripada Encik Hashim Wang dari Batas Raja. Nak bagi ucapan kepada Zainab Asyah, Muhammad Zaitun Awang, Hafizan dan Linda, Sahran Talib, Mat Amin Hashim, Nazri Mat Dawa, Pak Long dia dan semua. Katanya anak menantu dan cucu Shim. Dan dia kata dengan ucapan salam ingatan buat kalian. Terima kasih katanya. Sambil-sambil orang kata ambil angin petang katanya, dengarkan Perak FM. Terima kasih. Jadi kita nak kongsikan juga dengan anda semua tips penyimpanan barang dalam peti sejuk. Sebab kita pastinya ramai kan orang kata lakukan ibadah korban, jadi ada banyak bekalan daging ni orang kata daripada ibadah korban ni. Jadi macam mana kita nak simpan makanan dalam peti sejuk kita dengan cara yang betul? Jadi untuk daging, ikan dan ayam, hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin tidak melebihi 3 hari. Dan makanan yang telah dimasak hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin tidak melebihi 3 hari juga. Dan simpan makanan masak di bahagian atas sekali dan juga makanan mentah di bahagian bawah untuk mengelakkan pencemaran. Yang ini di dalam peti sejuk, okey. Dan juga makanan panas, kalau anda nak masuk dalam peti sejuk, kena sejukkan terlebih dahulu sebelum anda masukkan dalam peti sejuk. Dan jangan simpan makanan terlalu padat dalam peti sejuk. Dan simpan daging, ayam dan juga ikan dalam bekas yang bertutup atau beg plastik yang kedap utara, kedap udara untuk mengelakkan pencemaran. Jadi kalau anda nak simpan-simpan makanan yang masak tu, baru masak kan, ada setengah orang dia suka buat stok makanan kan, untuk memudahkan dia pada hari-hari biasa, hari bekerja. Jadi kalau nak simpan makanan panas, kena sejukkan dulu sebelum masukkan dalam peti sejuk. Dan juga makanan-makanan yang mentah tu kena diasingkan, diletak di bahagian paling bawah, okay? Jangan letak dari atas untuk elakkan pencemaran. Dan juga kita nak ucapkan selamat petang juga kepada Kak Zah di Taman Bertuah, katanya tengah makan bihun goreng sambil layan Perak FM. Selamat menjamu sendiri Kak Zah kan. Hari ni tak kau mana-mana ke koma kan, mungkin ada yang berjalan-jalan baru balik kenduri, ataupun macam Kak Zah tengah menjamu sendiri nak kongsi apa juadah koma di petang ni pun boleh kongsikan bersama dengan kami. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma. Mengajar.

lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita

menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Oma.

0: koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: 3 petang hingga 5 petang dan semestinya kita ada topik juga hari ini.
2: Ya, yeah, yang kita dah sharekan dekat TikTok tadi.
1: Jadi kalau korang belum ke TikTok kita, sebu sekarang di TikTok. Kita buat live di situ.
2: Ya, yeah, baru 23.3. Tak cukup.
1: Tapi sebelum kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, ada nak bacakan kiriman dan ucapan daripada Kak Liza dari Kampung
2: Cik Tanah Cema.
1: Nak ucapkan selamat petang. Selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga
2: amin,
1: ucapan
2: amin.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Pura FM tak kira di mana pun berada.
3: Agak bersorangan kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya dan ini juga Angah Epol.
4: Hari ini kita ada kawan ni.
3: Kita bersama sembang tentang apa ni? Banjar yang ada di Sabah kan?
4: Iyalah, okay. Cik, dia sebenarnya cikgu. Ramai dah ni.
3: Ibadah korban ni pun.
4: Ibadah korban.
3: Lembu dah kendah diikat di kat tiang.
4: Kerbau pun ada.
3: Kambing pun ada kan?
4: Ya, kerbau kambing lah tu lah. Tapi yang popular dia kerbau dengan lembu lah. Nak sambut Raya Haji. Ayuhak, bersorangan kita pada hari ini. Tajuknya, perkataannya ialah mancok. Minggu lepas jenak. Maknanya orang yang suka menjicah lah.
3: Nampaknya Ilya Bang dan Pak Ya dah kembali di Konti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Koma awesome.
5: Ellie dan Pak Ya pun
3: awesome juga. Nampaknya kita hari ini bertuah Pak Ya. Ya. Kita bertemu di petang Hari Raya Aidiladha. Hari yang pertama kita Hari Raya korban tahun ni Pak Ya. Kita balik pada kita punya suka pantun dan Pak Ya. Hari ini banyak kita beritahu sebelum ni Pak Ya. Kita punya tema dia iaitu pengorbanan.
5: Pengorbanan.
3: Ya.
5: Berbaju ketat. Kebaya Nyonya. Jalannya laju menuju ke balai. Pengorbanan ibu syurga tempatnya. Tiada markah untuk dinilai.
6: Seperti biasa rancangan Atma Bahasa di Perak FM kembali menemui anda. Kita nak biasakan betul, betulkan yang biasa. Dan untuk petang ini kita bersama Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, merupakan pakar rujuk DPP juga pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Kacas. Sekarang segmen kita ini dengan segmen kita yang pertama.
7: Ya, terima kasih DJ Nana. Untuk seperti biasa Atma Bahasa, segmen pertama kita iaitu uniknya dialek Perak. Jadi bahasa kita, cerita kita Lorat Perak hari ini, kita nak cerita tentang yang bahasa Perak yang pertama hari ini, menguit. Dalam bahasa standard juga ada menguit, datang dari kata dasar kuit. Lorat Perak kita ialah bergerak sedikit, melenggukkan badan atau menari kecil mengikut irama.
6: Assalamualaikum, selamat petang Ayub Yung. Dah pun menghampiri 3-4 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, rancangan Loratul Jannah kembali menemui anda seperti biasa setiap hari Jumaat pukul 3 petang hingga 4 petang. Jadi di hari ini kita ambil kesempatan lah untuk sama-sama menambah ilmu dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Telah pun bersedia di talian pula, di kunti bersama Nana petang ini, Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Jadi di Hari Raya Aidiladha ni sibuk sikit Ustaz
8: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semalam kita dah pun selesai untuk melaksanakan ibadah korban. Alhamdulillah.
0: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
9: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 6.20 minit petang. Baiklah, sampai di sini tugasan saya Rus untuk temani anda pada petang ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Pera FM. Selepas ini, macam biasa jam 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Tausiah dan sekembalinya jam 7 petang nanti hingga 12.30 malam, Mim akan temani koma dalam segmen Ata Koma. Tapi sebelum tu saya nak bacakan ucapan daripada Kak Ita Chok daripada Botani. Nak ucapkan selamat petang buat semua sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar setiap Perak FM. Semoga koma semua ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Katanya hari ni tak ke mana-mana, tengah tunggu anak sedara, katanya nak gerak sekali ke Kelantan, esok ada anak sedara nak kahwin. Sambil-sambil tu layan Perak FM sambil ngopi-ngopi. Terima kasih Kak Ita, semoga dipermudahkan perjalanan kan, semoga selamat sampai. Hati-hati yang tengah memandu tu. Dan macam biasa sebentar saja nanti kita ulang baiklah kan, kita akan ikuti rancangan Tausiah dan juga Mim akan temani koma dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Jadi terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabiyhi wa jahada jihadahu ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi dan didoakan, semoga semuanya berada di dalam bimbingan hidayah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita dalam perjalanan menuju Allah dan akhirnya bertemu dengannya dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-491. Masih menekuni hadis nombor 39, bagaimana merasa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tempias kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat kedudukan yang sangat istimewa dan luar biasa kerana Allah Subhanahu wa taala memaafkan perbuatan silap dan salah dan terlupa kita. Bila kita membuat perkara sebab tersalah ataupun kita terlupa ataupun kita dipaksa, maka tuan-tuan sekalian, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, Allah memaafkan. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaslah kenikmatan ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menegakkan syariat Allah dan menegakkan syiar-syiar Allah di atas muka bumi ini dan jadikanlah diri kita wali-wali Allah, pelindung-pelindung kepada agama Allah Subhanahu wa taala mengikut kapasiti kita masing-masing. Sebagai cikgu, sebagai pensyarah, polis, tentera, orang besar jajahan, raja-raja bergelar, semuanya kita gunakan kedudukan kita, wewenang yang diamanahkan kepada kita untuk kita melindungi agama Allah dan kita menjadi pejuang mendaulatkan syariatullah insya-Allah Subhanahu wa taala. Tentang sekian contoh pada pagi ini, kita bawa contoh tentang perbuatan kalau kita buat kita tersilap, tersalah, maka barangkali kita diampun dosa sebab tersalah, tetapi tidak bermakna kesan-kesan daripada kesilapan kita itu dipadamkan juga. Oh tidak, tetapi ada di sana perbuatan-perbuatan yang kita ini tersalah melakukannya, tidak berdosa tetapi masih mempunyai kesan-kesan dari perbuatan itu. Ada tiga contoh awal. Pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kita tengok satu contoh. Dipanggil membunuh dengan tidak sengaja. Bila bunuh, satu jiwa melayang. Tetapi bukan niat untuk membunuh. Ha, kita tengok contohnya bagaimana dan apakah kesan daripadanya walaupun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang ada kitab, sila lihat muka surat 569. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Terjemahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Membunuh dengan tidak sengaja. Sesiapa yang bertujuan, tujuan dia masuk hutan untuk menembak binatang buruan ataupun sebagai seorang askar, dia masuk hutan untuk membunuh komunis contohnya. Nah, sekarang tidak ada komunis di dalam hutan-hutan. Barangkali ada juga di hutan-hutan batu. Bukan lagi di hutan-hutan pokok, hutan belantara. Tuan-tuan, yang kita kena berhati-hati bukan uniform komunis itu. Tetapi yang kita kena hati-hati adalah cara berfikir komunis itu. Dan Malaysia sudah aman daripada pertembungan bersenjata dengan komunis. Tetapi dengan dunia global yang ada, barangkali kita menghadapi fikrah-fikrah, idea-idea komunis dengan tidak ada uniform komunis. Ini adalah peringatan untuk diri saya juga kerana dunia ini terbuka luas dan kuasa-kuasa besar dunia pun masih ada yang berpegang dengan faham komunis seperti Rusia, China yang merupakan kuasa-kuasa besar. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan sekalian menyaring idea-idea yang berkaitan dengan komunis kita tolak dan idea-idea Islam sebagai gantinya dan sebagai dominan. InsyaAllah. Baik. Siapa yang bertujuan untuk menembak binatang buruan atau musuh lalu terkena, ini biasa berlaku, tertembak seorang Muslim ataupun orang yang tak ada, yang haram darahnya. Maksudnya dia bukan halal untuk ditumpahkan darahnya. Tersalah tembak. Maka dia tidak berdosa. Tersalah. Dia nak tembak rusa, nak tembak kijang, tertembak kawannya sendiri yang sama-sama masuk hutan. Yang ini memang biasa berlaku dulu-dululah. Tetapi tetap dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tajawazali an ummati al-khata', kata Nabi. Namun, dia tidak terlepas dari tuntutan untuk membayar diat ataupun kifarah. Nampak tak tentu sekalian? Ya, Allah memaafkan dosanya kerana tersalah. Tetapi, tetap juga dipertanggungjawabkan untuk bayar diat atau kifarah. Diat ini adalah 100 ekor unta. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, apatah lagi kalau orang memandu dengan mabuk. Sepatutnya ada satu undang-undang untuk denda dia di samping ia bersalah, berdosa telahlah sebab minum arak. Kemudian membunuh orang dengan melanggarnya seperti mana yang berlaku di Kelang sewaktu Aidilfitri melambung mangsa di atas bumbung. Saya dapat menziarahi isterinya dengan 3 orang anak yatim yang masih kecil hidup di kampung Repuh, Batu Kurau. Tuan-tuan sekalian, sepatutnya ada undang-undang yang memaksa pesalah untuk bayar diat pampasan yang boleh sekira-kira menanggung kehidupan isteri dan anak-anaknya yang sudah hilang mata pencarian utama iaitu suaminya. Jadi tersalah tembak, dia tidak terlepas dari tuntutan untuk membayar diat dan kifarah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Perkataan khata'a, al-khata'. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqu. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ini dalil bagi mereka yang tersalah bunuh. Tidak berdosa tetapi wajib untuk membayar diat ataupun kifarah. Apakah terjemahannya? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Terjemahannya ialah, dan tidak layak bagi seorang mukmin, tak boleh, tidak seyugia membunuh seorang mukmin yang lain. Sedih tuan-tuan. Dalam pasukan tentera haram Zionis Israel masih ada orang Islam yang berkhidmat, tak tinggal semayang, berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi bunuh saudara-saudara seakidah dengan dia. Allahu Akbar. Bukan setakat membunuh tuan-tuan sekalian. Kita tidak boleh membuat sesuatu kejahatan kepada rakan mukmin kita yang lain. Dan ciri-ciri orang munafik wal'iyadu billah. Ciri-ciri orang munafik ialah suka, hatinya suka berbunga-bunga kalau orang mukmin yang lain ditimpa kesusahan. Dan tidak sepatutnya seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah, tak sengaja, tersilap. Jadi Allah terangkan barang siapa yang membunuh seorang mukmin kerana tersalah, dia kena bayar diat dan kifar. Hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang beriman. Susah nak cari hari ini. Tetapi serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si mati yang terbunuh. Kecuali keluarga yang terbunuh itu bersedekah, yakni membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat. Tak payahlah, bukan sengaja pun. Contohnya, jika dia, iaitu yang terbunuh itu, dari kaum yang memusuhi kita, tertembak orang yang bekerja sebagai askar upahan musuh kita, padahal dia masih mukmin, maka hendaklah dia memerdekakan hamba yang beriman. Pemandu mabuk yang langgar orang sampai mati ini termasuk dalam golongan membunuh dengan niat ke tidak. Itu bergantung kepada mahkamah menentukan sama ada niat ataupun tidak, tetapi wajib untuk bayar diat sepatutnya kerana memilih untuk mabuk. Jika dia mangsa dari kaum kafir, jadi kalau sekiranya dia yang terbunuh itu seorang mukmin tetapi ada permusuhan dengan kita, maka diatnya memerdekakan seorang hamba. Tapi jika mangsa itu dari orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba yang beriman. Hamba beriman susah tak nak jumpa, kena bayar diat. Tapi barang siapa yang tidak memperolehinya, nak bayar diat pun tak mampu, selepas diperintahkan oleh mahkamah awak kena bayar diat sekian ribu, tapi dia memang tak ada, harta pun tak ada, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha mengetahui lagi amat bijaksana. Ini teorinya. Dan bagaimana ia boleh dilaksanakan di atas muka bumi Malaysia yang tercipta ini, ini kerja kita sama-sama. Pilihlah nanti mereka yang faham tentang hukum hakam Allah, semoga bilangannya cukup dan boleh buat undang-undang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, perbuatan tidak sengaja ataupun tersalah. Maka dia tidak berdosa tetapi masih bertanggungjawab untuk bayar diat ataupun memerdekakan hamba kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai satu contoh, walaupun dia tidak berdosa tapi masih bertanggungjawab. Tuan-tuan diharap memahami contoh yang pertama. Contoh yang kedua, solat tapi dah habis waktu. Contoh yang pertama itu barangkali susah kita nak contohkan yang berlaku dalam keluarga kita. Barangkali adalah di kalangan ramai-ramai 600-700 orang mengikuti mudarasah kita ini. Barangkali ada yang berpengalaman dalam hal ini sama ada sebagai mangsa ataupun kita terlanggar orang. Dan saya pernah terlanggar orang, budak kecil sedang naik basikal. Tapi alhamdulillah tidaklah mati, tetap segan, cuma jatuh. Dan pernah saya memandu, hilang jiwa bila saya memandu kereta, tergelik anak kucing, tetap segan. Kesian, berapa kandaya tak nampak, maka hilanglah nyawa. Tapi itulah, tidak adalah diat yang perlu dibayar. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, contoh kedua, bersembahyang setelah habis waktu. Sesiapa yang solat setelah habis waktunya tapi dengan sebab uzur, nisyan, terlupa ataupun tertidur, maka dia tidak berdosa. Bukan sengaja tidur ataupun buat-buat lupa. Kalau sengaja tidur, itu berdosa. Kalau buat-buat tidur, itu pun berdosa. Yang ini kes tertidur. Lepas maghrib, letih benar. Tersangat letih. Tidur pun di atas tikar sejadah. Bangun-bangun, azan subuh langsung tak nguit langsung sepanjang malam. Dia tertidur ataupun terlupa. Terlupa ni, kalau orang yang mementingkan solat, dia barangkali tidak ada isu lupa. Yang lupa ini kadang-kadang dia meletakkan solat prioriti yang bukan utama. Nah, kejap lagi lah. Kejap lagi, kejap lagi, kejap lagi. Terlupa. Maka dia tidak berdosa. Selesai? Tidak selesai. Tetapi dia dituntut untuk mengqadakannya ketika dia terjaga daripada tidur. Tak payah tunggu isyak nanti baru nak qadak. Semayang subuh, lepas tu qadak terus. Solat isyak yang tertinggal tadi. Ataupun ketika teringat, ya Allah, saya tak solat lagi. Contohnya. Maka teringat saja wajib dia qadak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Nah, barang siapa yang terlupa untuk solat, hendaklah dia mengerjakannya tatkala ia teringat, dia tidak dikenakan apa-apa kifarah kecuali menqadakannya. Ini kes kedua terlupa. Wa aqimis salata li dhikri, kata Allah dalam surah Taha ayat 14, dan dirikalah solat untuk mengingatiku. Dan dalam riwayat Muslim disebut, siapa yang terlupa untuk bersembahyang ataupun tidur, maka tatkala terjaga solatlah ia, tatkala ia teringat solatlah ia. Itu contoh terlupa, an-nisyan. Dan ada pun contoh yang ketiga, mengucap kalimah kufur, dipaksa untuk mengucap kalimah kufur. Ini contohnya ketika Bashar al-Assad memerintah Syria sampai peringkat orang-orang kuatnya memaksa golongan yang ditangkap dan diseksa untuk mengatakan Bashar itu sebagai Tuhan. Wal-iyadzubillah. Allahu Akbar. Ini dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, diungkapkan juga kalimah kufur itu. Maknanya, kalau sekiranya dalam hal biasa, secara sedar, secara sengaja, mengungkapkan kalimah kufur itu, kafir dia hukumnya. Tetapi kalimah itu dituturkan, bukan dengan sengaja sukarela, tetapi dipaksa. Bagaimanakah hukumnya? InsyaAllah kita akan tekuni dalam mudarasah kita siri yang seterusnya, 492, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya rasa setakat di sini dulu.

humor, né, negão? Segurando a diplomacia do comando. Niko 96.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

0: kematiannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku mohon perlindungan kepada Allah terhadap syaitan yang kejam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani.

Maha Barakah, iaitu maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, dan memanglah ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi amat pengampun kepada orang-orang yang bertaubat.

0: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tak dapat melihat pada ciptaan Allah yang amat pemurah itu sebarang keadaan yang tidak berseimbangan dan tidak munasabah. Maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?
0: ثم ارجعي

0: بئس المصير.
1: Dan bagi orang-orang yang kufur engkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Iza

0: يأتكم نذير.
1: Hampir-hampir neraka itu pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang-orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi peringatan di dunia dulu?
2: Oh.

0: Mereka menjawab, ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi peringatan. Maka kami dustakan dia, serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci, masya-Allah, dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan, tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa Malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Perak FM.
1: Baik, untuk komaja Perak FM, hiburan berinformasi. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami di Perak FM ini, 7.52 minit malam sekarang ini. Alright, terima kasih juga kepada rakan Sugas Ros yang telah pun teman kamu dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam, dan yang pastinya untuk 5 jam berikutnya hinggalah jam 12 tengah malam nanti, kamu akan bersama dengan saya, Mim Irawan Muhammad Izhan dekat sini. Okay. Jadi untuk jam ini macam biasa kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan lah. Okay. Dan kalau kamu ada permintaan lagu kamu nak dengarkan bermula jam 8 hingga jam 9 malam, bolehlah minta lagu dengan saya kat sini. Okay. Caranya macam biasa, hantarkan permintaan lagu koma ke 010-200-7055. Macam senang je kan, apa saja lagu koma nak dengarkan, insyaAllah selama sejam kita akan beribu dengan lagu-lagu permintaan koma semua. Okay. Kenapa? Sebab jam 9 hingga jam 11 malam nanti kita ada dimensi rock jiwang kita. Okay. Lagu-lagu telah pun disusun untuk koma layan lagu-lagu best, lagu-lagu jiwang yang pastinya akan, kata orang, mengimbau memori lah, ingat cinta-cinta lama ke kan. Boleh dengarkan jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Okay. Okay. Kepada kamu yang mungkin sedang memandu, hati-hati tadi atas jalan raya saya tengok banyaklah keretanya, mungkin ada yang nak balik ke kampung kan, sebab jarang tengok macam ni kan. Hari-hari cuti ni mungkin demo nak berjalan, nak pergi ke mana-mana kan. Yang betul sekali, koma kena hati-hati selalu. Okay? Pastikan jarak selamat kenderaan koma, dan yang nak mulakan perjalanan pastikan kenderaan koma telah pun kata orang diselenggara dengan baik. Okay? Tengok tayarnya, lampunya, itu ininya kan, semuanya dah okey, cantik, cun meletum, baru kamu mulakan perjalanan. Okay? Yang penting koma selamat sampai. Alright, jom kita dengarkan Andy Allen D dengan Faizal Tahir, Luka Hati di Perak FM. Untuk koma aja.

terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ruangan Seleksi Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Kita ada Zack di bidang ni.
3: Belanja Abang Zack satu lagu boleh, Mas?
2: Boleh, belanja. Tak payah bayar apa pun.
3: Kekasih pun sayang, Jamilul Hayat lama terengok lagu tu, Mas.
2: Ya ke? Dengan tuju pada siapa?
3: Tuju pada diri ni je lah sebab apa. Tak tuju pada orang lain tak ada dah.
2: Perak FM untuk siapa, Zack?
3: Untuk Zack je. Untuk Roma. Tak setia dengar ni, Mas.
4: Dengarlah Perak FM.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 8.19 minit malam sekarang ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, bertemankan Mimi Rawan dekat sini. Okey, selamat malam semua. Apa khabar semua? Harap-harap semuanya sehat-sehat selalu. Okey, di samping insan yang koma sayang. Okey, berbuang kepada koma yang nak mulakan perjalanan, hati-hati. Ini saya selalu pesan lah, sebab yelah, kita kadang-kadang tak sedar kan, malang tak berbau kan. Yang penting sekali kita berhati-hati. Okey, kadang-kadang orang cakap ke, alah, hati-hati pun kadang-kadang kalau nak kena, itulah. Yang penting sekali kita ambil inisiatif untuk kita berhati-hati terlebih dahulu. Okey, sebarang kemungkinan datang berlaku, itu adalah semuanya takdir. Okey, apapun nak kita ada perkongsian sedikit mengenai dengan program Camp Arca Semen TMM 2026 yang sudah bermula hari ini sampai 3 Jun 2026 di Tembok House Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsar, Perak, di mana program ini didanai oleh GSSK, iaitu Geran Sokongan Seni dan Kebudayaan Motex. Jadi kamu datanglah ramai-ramai, boleh datang ramai-ramai untuk acara diskusi seni arca pada 2 Jun 2026 jam 9 malam di Tembok House Kuala Kangsar. Okay, mungkin ada peminat seni arca kan, nak buat kan, macam mana caranya, apa benda korang nak tanya kat situ, boleh lah. Sebab dia acara diskusi, bila diskusi ni boleh nyembang-nyembang kan, boleh bertanya, ada Q&A kan. Mungkin ada yang tak berapa faham ataupun mula nak berminati dengan arca ataupun seni ni, boleh datang. Okay, 2 Jun 2006 9 malam di Tembok House Kuala Kangsar. Okay, alright. Okay, untuk jam ini macam biasa nak minta lagu, hantarkan aja ke 010 200 7055. Selamat malam Abang Muhammad Manan kita. Tu dia, dengan angkat tangan best, gambar DP-nya handsome orangnya. Okey, Dr. Yunus kita dari Skudai ni, nak ngesut balik ke JB tapi tidur 2 malam di Lumut, rindu Perak koma oi katanya. Terima kasih Dr. Yunus, walaupun duduk di JB tu balik Perak dengar Perak FM. Tu yang terbaik tu. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Alright. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya untuk malam ini. Kita ada lagu yang diminta oleh Apek Ujo Rintis, nak dengarkan Masa, dengan tajuknya Persandingan Abadi. Alright, dan juga untuk makluman kita bersama juga tepat jam 8.41 minit malam, azan Isyak akan berkumandang. Alright, jadi terus saya Perak FM.

0: apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Budak bertuah. Sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah, untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur, sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya, dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya, bukan haji apa malboro. Tidak ya, insyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya. Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan kita melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Jom dengarkan. Indonesia.
4: PRFM. Untukku mengajar.

0: Rádio Comand.
1: Selamat petang Yop dan Yong. Terima kasih Komel. Inilah Pera FM.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh.

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar dia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM. Untuk kau maja. Inilah

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, APEC yang terpaksa dalam negara.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertiak kami tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah 3

Baik, Kumpul Aja Perak FM, hiburan berinformasi 9.28 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Okay, hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026. Cepat masa berlalu. Tengok bulan 5 dan habis dah. Esok sehari lagi, lepas tu bulan 6. Bila masuk satu bulan 6, masuk kita dah berapa bulan? Dah 6 bulan kita di tahun 2026 ni. Maknanya ya, agak-agaknya kamu punya apa azam tu masa bulan 1 tu dah buat ke ataupun masih lagi tertangguh-tangguh kan. Harap semuanya dah settle lah dan kamu mempunyai dengan apa semangat dan juga itizam yang baru lah untuk tahun 2026 ni. Okey, kalau tak rasa tak lepas untuk 2026, tahun 2027 kita jalan terus lagi. Okey, jangan risau, masa masih ada insyaAllah kan. Itulah ceritanya. Okey, pada kamu yang sedang beristirahat, selamat bersenang-senang. Yang masih lagi bertugas, selamat menjalankan tugas agama. Okey, mungkin ada di tempat kerja ataupun di mana-mana dalam kenderaan bekerja juga kan. Healing lah, itu ni macam-macam lah. Mendengar KPN FM pada malam ini, terima kasih banyak-banyak yang pulang ke yang pulang pula dan yang datang ke negeri Perak kita, perantau-perantau, terima kasih banyak-banyak anak sudi singgah di negeri Perak ni kan. Macam-macam ada kalau menengok kan. Di negeri Perak ni, kamu sukakan ekstrim, kamu ada kat sini. Kamu sukakan kesenian, kamu sukakan makanan, kamu suka macam-macam lah. Setiap orang ada dia punya misi je kan. Kalau nak jalan tu kan, insyaAllah datang ke Perak. Macam-macam kamu boleh dapat kan. Tak ada masalah, apa-apa kamu boleh tanya je, jangan risau. Tanya je kan. ChatGPT ada, tanya kat mana best Perak ni, mana makan sedap, mana itu, mana ini. Tanya kat situ, tak ada masalah semuanya. Okay, apapun untuk jam ini hinggalah jam yang ke 3 ke 4 nanti kan. Sama 2 jam ni, jam 9 sampai jam 11 malam. Untuk hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu rock jiwang kita lah. Lagu-lagu telah pun disusun untuk kau mendengarkan lagu-lagu yang best, yang pastinya akan menceriakan kan, menghangatkan malam minggu kamu. Okay, mungkin ramai yang cuti hari ini kan. Listen pula, cakap putih lah, mendengarkan Perak FM pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan cuba putarkan lagu-lagu yang best lah. Semoga kamu semua puas hati mendengarkan dimensi rock jiwang kita pada malam ini. Alright, jom kita lihat video Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Hanya di Perak FM, radio nombor 1. Koma je jangan berubah. Dengar Perak FM ya.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Main untuk koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 9.53 minit malam sekarang ini. Okey, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada koma semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari Sabtu hari ini, 30 Mei 2026. Alright, terima kasih Abang Charu kita mendengarkan menggunakan aplikasi RTM Click. Jadi mika-mika koma-koma yang belum lagi download RTM Click, kena download lah. Caranya pun mudah saja kan. Kamu boleh cari dekat App Store, cari dekat Google Play kan. Lepas tu kamu cari RTM Click. Lepas tu kamu download macam biasa. Tak besar pun megabyte-nya rasanya kan. Tambah asyik bau sekarangnya, RAM-nya besar-besar kan. Sakit berapa sen je dia punya RAM-nya kan. Tapi kau mungkin download lah satu aplikasi yang betul-betul cuma tambah nak bola ni kan, FIFA nak dekat ni kan, boleh tengok pakai RTM Click tau. Ingat apa, betul-betul percuma. Okay, terima kasih Abang Syarul kita. Alright, dan juga terima kasih Abang Soimi kita pun ada juga hari ni. Alright, kemudiannya kita ada siapa ni, Abang J. Hitfield. J. Hitfield kita pun ada, terima kasih banyak-banyak bang. Cici Ayam pun ada juga kan. Kita ada Abang Pakcik Bari kita, Mim mengantarkan lagu-lagu yang powerful. Terima kasih Pakcik Bari. Okay, Abang Boba yang nasi lemak di Sungai Tiang pun ada juga malam ni. Okay, Kak Ita Chot pun ada, selamat berkonti ni. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Ajah Salijah kita di Sungai Perak pun ada. Di Sungai Perak dia kata DJ Faz. DJ Faz ni tak salah, member saya ni Melaka. Tapi tak apa, janji kau hantar ucapan saya baca. Terima kasih Mama Faz. Okay, Mama Faz pula dah, Mama Zah, Mama Faz. Faz tu member saya. Okay, okay, kejap lagi untuk jam seterusnya kita akan terus berhibur lagi dengan lagu-lagu dimensi rock jiwang kita. Jangan risaulah, lagu 80-an, 90-an, lagu-lagu bestnya kita akan dengarkan berbaki sejam lagi sampailah jam 11 malam nanti. Okey, kejap lagi kita ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kalau kamu ada ucapan ke nak saya bacakan untuk malam ini, perkongsian apa saja, mungkin kamu nak kongsi aktiviti kamu malam ini, kudak-kudak kamu malam ini, atau apa-apa saja yang mungkin aktiviti esok yang kamu nak saya ke udara kan, tak ada masalah. Okey, 0102007055. Alright, dia Tila dengan Rela di PRFM. Kau macam

0: Dimensi Rock Jiwa. Lagu-lagu rock jiwa yang terbaik sepanjang zaman. Dimensi Rock Jiwa di Era FM setiap Sabtu 9 hingga 12 malam.
1: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

Untuk Puma. Baik, Tokong Maja Penang FM, hiburan berinformasi 10.21 dah minit malam sekarang ini. Okey, di jam yang keempat berteman kami Mirawan dekat sini untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Selamat malam semua. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami, mendengarkan kami. Okey, walaupun apa saja yang kamu lakukan, busy sikit kan, ada yang adalah macam-macam aktiviti, bersukan ke, lepak dengan member ke kan, tengah termenung seorang-seorang ke kan, apa sajalah yang kamu lakukan, mendengarkan lagu-lagu pada malam ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk kamu-kamu yang minat untuk hiking ni kan, baru-baru ni macam-macam kita dengar pasal hiking kan. Ni saya nak kongsikan 10 barang survival kit untuk hiker dan juga camper. Kadang-kadang barang tu tak perlu mahal tapi sangat berguna bila kecemasan. Okey, antara yang pertama, kita ada kena ada dry bag. Dry bag ni bag yang kita boleh bawa barang, kita boleh boleh kita klik, dia boleh tak kena air. Itulah senang cerita, dry bag ni bag kering lah kan, melindungi barang daripada basah kan. Lighter sekurang-kurangnya kena bawa dua tau, kalau masuk air satu, satu boleh pakai. Kalau bawa satu, kamu tunggu kering kan. Lighter bawa, okay, sekarang ni murah ya kan, RM2 boleh dapat 5. Okay, lepas tu aku beli whistle, okay, untuk isyarat kecemasan. Jangan lupa juga untuk pisau outdoor ataupun multi tools, ada macam pisau kecil tu kan, kau boleh buka gaji, kau boleh buka penutup botol kat situ, kau boleh buat apa, pisau kat situ, gunting, semua ada kat situ. Okey, kalau kau merajin, bawa juga rawatan asas ataupun ubat, first aid kit, lampu suluh jangan lupa juga. Okey, lepas tu peta offline dekat handphone kau tu boleh download sebenarnya tau. Kau boleh cari peta offline, maksudnya dari internet kau boleh buka juga peta tu, kau boleh cari. Ini untuk mudah jejak lokasi kau. Okey, power bank pun penting juga untuk pastikan kau ada lah internet ke, ada bateri untuk kau menelpon kan. Yang pastikan power bank kau tu pula penuh. Jangan ambil-ambil pasal-pasal, alamak kosong lupa cas, tak boleh. Okay, lepas tu bekas air ataupun water bladder, ni untuk elakkan kita dehidrasi lah, sebab kita tahu kalau kita masuk hutan, kita kena yalah nak minum air kan, nak cari mana ada kedai dalam tu kan, kita nak bawa bekas air. Okay, dan juga yang terakhir sekali, makanan ringan berenergi, ni orang panggil apa, power bar, energy bar, lebih kurang macam itulah. Bawa lah biskut ke, kurma ke kan, macam saya suka bawa macam apa, nugget kacang mungkin kan. Saya suka kalau pergi hiking kan, saya dulu adalah aktif, tak adalah aktif sangat kan, banyak gitar-gitar, tapi kalau saya pergi mesti saya bawa satu benda yang manis, ataupun biskut macam ni, ke gula macam ni ke, biar dalam poket, bubur lagi penuh-penuh, kau menjalan lapor kau buat macam tu, mudah. Okay, jadi ini 10 barang survival kit yang perlu ada untuk hiker dan juga camper, tapi tak mahal, sebenarnya sangat berguna bila kecemasan. Okay, kena ada lah 10 barang saya kongsi, nak senang kau tengok dekat TikTok dan juga Facebook. Okay, untuk jam ini itulah perkongsian saya, banyak lagi akan saya kongsikan kejap je lagi. Terima kasih Kak Mawar Perak kita pada malam ini. Katanya panas menuh, malam ni berpeluh-peluh rasanya, cuaca panas. Itulah pasalnya kan, 2-3 hari tidur peluh, bangun je terus peluh kan. Nampak macam mana kan, mungkin cuacanya lah, kakak itu dorong-dorong lah, hujan kejap kan, panas balik apa itulah kan. Okay, jom kita dengarkan lagu Dimensi Rock Jiwang kita lagi untuk malam ini. Ini dia Samudra dengan Terminal Cinta di Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Tukang Maja.

0: inilah Era FM.
1: Ya, Rio Layu diujumkan baru saja menghiburan koma semua di Perak FM. Semestinya untuk koma aja. Alright, 10.48 minit malam. Sekarang ini pertemuan kami dekat sini. Okey, di hujung jam yang keempat. Alright, sambil tu nak kongsikan mengenai dengan daging korban. Bukan apa, sebab hari ni pada pagi tadi kita orang dah berpenat dah. Kita pergi buat korban tadi dekat dalam PGA tadi. Terima kasih Abang Wahid. Lepas tu Tuan Seri lah kan, Tuan Apai lah, saya ingat Abang Padang, Tuan Padang semua lah yang santuni kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, cerita pasal daging korban ni boleh masak hari sama, tapi lebih elok direhatkan dulu. Ni yang saya terdengar ni kan, orang kata rehatkan dulu. Sebab apa? Sebenarnya kita simpan dalam chiller berapa jam ataupun semalaman daging yang kita dapat ni lah. Okay, kerana apa? Sebab otot masih tegang kan, tekstur tu boleh lihat. Lepas tu dia akan buatkan, kalau kita biarkan semalaman tu, akan kurang hamis dan juga lebih sedap sebenarnya. Senang untuk dipotong nanti. Okay, jadi ini penting. Okay, rehatkan dalam peti sejuk, bukan dekat meja kita. Okay, jangan biar daging merah lama dalam suhu bilik. Lama-lama lagi tambah cuaca panas, lalat ada, itu ada, tangan ramai bro tu, daging akan jadi cepat busuk lah. Okay, kalau korma tak ada ruang dalam chiller ataupun daging sudah lama berada di luar, korma masak terui lah pada hari yang sama. Itu kalau korma tak ada tempat simpanan, masak-masak terui lah. Okay, tu yang saya nak perkongsian korma. Bukan apa, sebab apa, otot tu masih tegang, masih situ tadi lah kan, dia baru semulia kan. Kalau korma biar dulu, mungkin adalah benda-benda yang buatkan dia lebih lembut kan, kurang hamisnya dan lebih sedap. Alright, kejap lagi jam 11 malam kita nak ke Kuala Lumpur untuk dengarkan utama, bukan utama, dia ada ringkas 11 malam, dan lepas itu aja kita akan terus berhibur dengan zone music kita. Okay, lagu tanpa henti sampai jam 12 tengah malam nanti. Alright, ini dia Wow, kau yang satu di Perak FM.

FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Great 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

0: Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Opkesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Tujuh cedera selepas bas persiaran yang dinaiki terbalik dalam kemalangan membabitkan dua bas persiaran dan sebuah SUV di kilometer 15 ketika menuruni jalan Genting Highlands Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 minit petang. Bas persiaran pertama dipandu seorang warga tempatan dan membawa 35 penumpang warga asing. Dalam kejadian itu, 6 penumpang warga Nepal cedera ringan, manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing yang menaiki bas persiaran kedua dipandu seorang warga tempatan tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu lagi kecederaan membabitkan seorang daripada 3 warga tempatan yang menaiki SUV. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan masing-masing sebelum ketibaan pihak bomba. Dicokai, 3 pekerja nyaris maut selepas sebuah kapal tangki yang ditemukan hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dan terbakar. Insiden berlaku di JT Glorious Innovation, Kampung Bukit Kuang petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, ketika kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing sedang menjalankan kerja-kerja memotong besi di atas kapal. Namun mereka berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dan kebakaran masih dalam siasatan. Bermula Isnin depan, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Menurut Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam, operasi dilakukan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723, bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Susulan peningkatan kos bahan mentah operasi dan perniagaan. Sektor yang menjadi fokus termasuk petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pelaksanaan Opkesan 6.0 hingga 31 Ogos depan. Sementara itu, usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Jaminan itu diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Ujar beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kelangsungan bekalan, khususnya minyak negara.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Di Penampang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani kini melaksanakan

0: Untuk Kuma.
1: Baik, Kuma je Terai FM, hiburan berinformasi 11.45 minit malam sekarang ini. Okey, nampaknya sampai di sini dulu tugasan saya teman Kuma semua dari jam 7 malam tadi sampailah sekarang ini 5 jam teman Kuma kat sini kan, untuk edisi hari Sabtu ni hujung minggu Kuma. Okey, mungkin ramai yang masih lagi busy, masih lagi rancak untuk malam ni kan, macam-macam aktiviti lah. Yalah, musim cuti sekolah kan, lepas tu cuti lagi, esok cuti, Isnin cuti, Selasa bercuti. Bestnya kamu kan, yang bercuti selamat bercuti saya ucapkan. Hiasilah cuti Kuma dengan bukan benda-benda yang best yang akan meninggalkan memori yang indah bersama dengan family Kuma, insyaAllah. Okay, dah kejap lagi 12 malam kita nak ke Kuala Lumpur untuk seketika untuk kita punya sambung siar 6 pagi nanti. InsyaAllah Kuma akan bersama DJ paling mahir, DJ Meh, yang akan bersama Kuma 6 pagi sampai jam 10 pagi yang pastinya. Okay, jadi Kuma kena terus dengarkan Perak FM. Kerana apa? Kerana kat sini ada hiburan, dekat sini juga ada informasi. Okay, ada rezeki, kita jumpa nanti. Jaga diri baik semuanya. Saya balik dulu. Assalamualaikum semua. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Burung Hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ni bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Cut my

0: ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Borong Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh, Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih, semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey, ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuta Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan, insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga, untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Borong Hantu, Sentiasa di Hati.

0: Kenal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak asam-asam itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun, kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memabitkan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri diri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya, ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

keutamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Izzy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia, terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di lebuh raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di lebuh raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan, petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi lebuh raya, ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko, dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka. Dan semua, dan juga untuk petugas-petugas di lebuh raya, dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12.30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi,

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamat Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Nordiana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini, selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya kami dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk

0: bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Dato' Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Kepeteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jambatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, moga sihat selalu. Ada juga Marsa Saleh, Zabidi Ahmad dari Terono, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Ishamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE, dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga, yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okey, jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan orang hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Național FM. Sentează de hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford seketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Ha, itu keputusannya. Dan tanya juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Door Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin nak untuk bekerja, bersenam, ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif, dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, membuka Almagest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Aku melihat anda sangat tu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Borong Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u snanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang semua. Sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup, kita tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata pengarang kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT telah masih beri kita sihat, telah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk mula agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh, biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan, no way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga daripadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih beri kita sihat, telah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang dipoli-poli oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Baik, terima kasih. Mana yang terus mendengarkan Perak FM ataupun baru saja mendengarkan Perak FM, buka siaran Perak FM untuk kita teman berteman sehinggalah jam 10 pagi. Assalamualaikum terlebih dahulu. Salam penuh kemesraan daripada saya, Maslita Muhammad Lut, yang bertugas untuk menemani hujung minggu koma hari ini, hari Ahad 31 hari bulan Mei 2026 Masihi, ya. Dan kalender Islam kita melangkah ke 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari terakhir di tahun Masihi untuk bulan Mei. Ya, begitulah masa berlalu. Dan syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ya, hamba-hambanya yang meneruskan lagi kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia, ya. Dan pastinya sebentar tadi kita pun dah pun menunaikan solat fardu subuh, ya, yang masuk pada jam 5.49 minit pagi, ya. Dan syuruk kita akan masuk pada jam 7 pagi. Jadi belum lagi ke menunaikan ataupun melaksanakan tanggungjawab kita untuk sujud kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mulakan di subuh hari ini, ya. Jadi bersegeralah, ya. Dan pastinya hidup ini seperti buku cerita. Ada halaman sedih, ada halaman gembira. Tetapi semuanya menjadikan kisah hidup kita ni lebih bermakna, kan? Jadi teruslah kita melangkah, teruslah berusaha, kerana setiap halaman yang kita lalui ini membawa kita lebih dekat kepada versi yang terbaik diri kita. Moga-moga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Dan sentiasa kita pohon kehadrat Allah SWT yang maha berkuasa untuk mempermudahkanlah segala urusan kehidupan kita, ya, apa saja, dengan doa-doa yang selalu kita titipkan, ya. Rabbi Yasir Walatu Asir Rabbi Tamim Bin Hair, ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkanlah, jangan kau sulitkan, dan akhirilah dengan kebaikan untuk semua, kan. Baik, pastinya syarat dengan hiburan dan juga informasi yang kita nak sajikan untuk halua pendengaran koma yang mendengarkan kami tak kira di mana saja, di seluruh negeri Perak khususnya, tapi kalau di luar Perak pun mungkin anak-anak rantau kita yang mencari rezeki di tempat lain, kan, apapun boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik lah. Jadi tak ada dunia kita tanpa sempadan sekarang ini, ya. Di mana-mana saja boleh boleh bersama mendengarkan Perak FM. Baik, kalau rasa-rasanya nak berkongsi hujung minggu koma, boleh aja hantarkan ke saluran sembang kita, iaitu di WhatsApp Perak FM 0102007055. Terima kasih mana yang dah hadir, ya, yang kaburkan pada teman ni koma dan pun mendengarkan Perak FM. Daripada Taufik Apik Hujur Rinti, selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM katanya. Dan pastinya untuk semua kampung Hujung Rintis penduduknya, Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chad, Abang Boboy Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang, Baruh Bagan Datuk, ya, yang mana berniaga, dah mula berniaga, kan. Moga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan urusan kita, ya. Dan ini musim musim walimatul urus, mungkin ada dapat jemputan, ya. Jadi gantung peroyok hari ini. Jadi selamatlah pengantin baru kepada yang melangsungkan perkahwinan. Ucapan juga daripada Taufik kita ni untuk pasangan pengantin Faizal dan juga Mira katanya. Moga kekal ke akhir hayat dan sampai ke syurga jannah. Begitulah, ya, doa kita untuk semua yang melangsungkan perkahwinan hari ini, ya. Yeah. Juga Yung Nur Aminah Muhammad Saleh, Taman Temara, Ipoh Perak, dah pun hadir mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berkonti DJ bertugas katanya. Dan radio Perak FM semestinya menjadi pilihan nombor satu orang Perak.
Ya, banyak info-info yang dikongsikan. Lagunya semua best-best belaka katanya. Ini kata Yung Nur Aminah. Bukan dari teman, ya. Teman cuma bacakan lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebab tanpa sokongan koma, tanpa telinga koma yang mendengarkan kami, makanya itu memberikan 1,000 makna untuk kami yang bertugas menemani hari koma, kan. Okey, moga sahabat-sahabat Perak FM juga, ya, jiran-jiran tertangga yang mendengarkan Perak FM terhibur hendaknya. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama. Okey, kehadiran Yop Kulut Leto juga dari HB Flat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM katanya. Tak lupa juga salam untuk semua penduduk kampung Berala Kati. Moga sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh ke kampung Berala Kati, ucapan dikirimkan dari Yop Kulut Leto kita. Apa aktiviti Yop pagi hujung minggu ni? Nak ke lokin ke apa ke? Jadi gitulah, ya. Tapi masih lagi dalam suasana cuti, ya, cuti yang panjang, sebab dia banyak hari-hari yang merangkap ni. Daripada kita menyambut Hari Raya Aidil Adha dan dah pun melepasi hari-hari Tashrik, alhamdulillah. Moga amalan, apa saja amalan yang kita laksanakan, ya, di Hari Raya Aidil Adha ini, Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, ya, moga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban yang dilaksanakan untuk kita berkongsi rezeki, alhamdulillah semuanya, ya, banyak-banyak kita bersyukur. Ya, Abang Pian juga dah pun hadir mendengarkan dari Kuala Kangso katanya. Sekejap lagi nak sarapan, nak cari sarapan pagi. Apa gamaknya? Cari kundeh ke apa ke, Abang Pian? Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Dan apa pagi ni, apa kata kita ukirkan senyuman, senyuman pembawa rezeki pagi ini, ya. Jadi terus bersama kami di Perak.

0: Itu dia Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan indahnya alam. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Tambah pula pagi-pagi ni dengan sikit-sikit ada kabus tu kan. Allahuakbar. Jadi terus bersama di Perak FM. Hiburan berinformasi pastinya untuk koma aja.
1: Gegar 6.10 pagi. Apa yang goya?
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.
2: Perak FM.
0: Okey, kembali untuk jam yang kedua untuk saya Mazlita Muhammad Lut terus temankan koma. Jadi kita nak terus saja dengan jadi kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang kita, Cik Helmi kita yang dah pun ada di talian. Halo, Assalamualaikum Cik Helmi.
3: Waalaikumsalam Wan.
0: Ya, silakan perkongsian laporan cuaca kita. Silakan.
3: Ya. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Helmi dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi hari Ahad 31 Mei 2026. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara iaitu termasuk perairan negeri Perak yang berkuat kuasa sehingga esok Isnin 1 Jun 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dari 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian hingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil dan kesel laut dan sukan laut. Untuk maklumat setakat jam ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca menyebabkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca dijangka baik bagi seluruh negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam. Suhu maksimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca Rakan Met dan media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.
3: Fair FM, hiburan berinformasi.

sambutan untuk rakan-rakan kita yang beragama Buddha ya, iaitu sambutan Hari Vesak. Jadi cuti umum sebab apa? Bila dah jatuh pada hari Ahad, cuti umum dia akan bawa ke hari Isnin.

membawa ke hari Selasa juga kita bercuti. Jadi memang cuti memang panjang ya. Tambah pula dengan anak-anak kita yang bersekolah. Yang bersekolah pula. Yang tengah bercuti persekolahan. Okey. 7.40 minit pagi untuk kita terus bersamalah di Perak FM ni. Terima kasih banyak-banyak mana yang terus sudi mendengarkan Perak FM ya. Sebelum kita nak kongsikan juga utama apa utama di akhbar, sedikit info yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan kesihatan lah, sebab kesihatan ini sangat-sangat penting ya untuk kita. Jadi sedikit info yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan yelah, kalau pagi ni kalau misalnya kita masih lagi dengan perut yang kosong, kita mulakan dengan minuman. Jadi apakah minuman yang sihat di pagi hari dan apakah minuman yang tidak sesuai saat perut kita kosong ni. Jadi minuman sihat pagi hari versus minuman tidak tidak sesuai saat perut kita kosong ni. Jadi apa yang kita minum waktu pagi sebenarnya boleh memberikan kesan besar pada badan ya. Perut yang masih kosong lebih sensitif. Jadi pemilihan dari segi minuman tu sangat penting supaya badan kita lebih segar dan sistem pencernaan pun selesa ya. Dan minuman sihat yang waktu pagi disarankan untuk kita memulakannya dengan air kosong. Sebab inilah pilihan yang paling mudah dan terbaik. Saat kita bangun tidur, badan kita tu sememangnya dah kekurangan air kerana semalaman kita tak minum kan, bila kita tidur tu. Jadi air kosong membantu tubuh kembali menjadi segar, melancarkan pencernaan dan memberikan kita tenaga. Dan yang keduanya, apakah minuman sihat di waktu pagi, ialah air suam dengan dicampurkan sedikit lemon. Ramai suka minum ni sebab rasa lebih menyegarkan kan. Dan lemon pula ni khasiatnya mengandungi vitamin C dan boleh membantu badan terasa lebih ringan pada waktu pagi. Jadi boleh kita amalkan ya. Dan mungkin ada yang memulakan dengan susu ya. Jadi kita pilih susu yang rendah lemak, yang mana susu juga memberikan tenaga dan sumber kalsium yang baik untuk tulang lah, sesuai diminum bersama sarapan ringan. Jangan semata-mata susu je, sebab kalau kita perut kosong kita gandingkan dengan sarapan ringan. Dan empat, smoothie. Tahu smoothie? Smoothie dari buah-buahan, yang buah yang tanpa gula lah, tanpa gula tambahan ya. Kalau kita buat sendiri ia lebih sihat dan mengenyangkan, dan pilih buah seperti macam pisang, strawberry ataupun oat supaya tenaga tahan lebih lama. Jadi itu antara yang kita sarankan sebagai minuman, minuman yang sihat di pagi hari ya. Kalau yang tak sesuai tu saat perut kita kosong pagi tu, kopi. Kita mulakan dengan kopi. Jadi kopi yang pekat pula tu. Jadi minum kopi ketika perut kosong boleh menyebabkan pedih perut ataupun rasa tidak selesa bagi sesetengah orang ya. Dan satu lagi ni, minuman bergas. Jangan mulakan dengan minuman bergas lah, kerana kandungan gas dan gula yang tinggi boleh memburukkan, boleh membuatkan perut kita kembung dan cepat haus ya. Dan satu lagi, minuman yang terlalu manis. Kalau tak manis tak lengkap kata. Tapi itulah ya, macam teh ais ke ataupun minuman segera yang tiga dalam satu tu kan. Jadi itu sememangnya ada tinggi gulanya dan boleh membuat tenaga naik mendadak tapi cepat penat lepas tu. Dan satu lagi, kita mulakan pula dengan minuman tenaga. Minuman tenaga ni kan memanglah dia boleh memberikan tenaga segera, tapi kandungan gula dan kafein yang tinggi tidak sesuai diminum ketika perut kosong ya. Perut kita tu masih lagi kosong tu. Jadi apa kata kita mulakan pagi dengan minuman yang ringan dan menyihatkan supaya badan kita lebih bertenaga ya sepanjang hari. Kadang-kadang perubahan kecil macam kita memilih air kosong berbanding minuman manis sudah cukup memberikan kesan besar pada kesihatan. Jaga kesihatan semuanya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah kita. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan utama di akhbar. Jadi terus bersama kami di Perak FM, Tok Koma Aceh.

0: Utama Di Akbar hari ini di Era FM.
1: Baik, Utama Di Akbar, apa cerita ataupun perkembangan dalam negara dan luar negara kita ya? Jadi kita mulakan dalam negara kita dengan berita berkenaan dengan lelaki tempatan ditahan bawa masuk 9 warga asing. Yang mana di Kuala Lumpur ya, seorang lelaki warga tempatan ditahan pasukan gerakan UM PGA Brigade Tenggara selepas disyaki membawa masuk 9 warga asing tanpa izin dalam satu operasi di Kelantan awal pagi semalam. Jadi Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata tangkapan dibuat sepasukan anggota Task Force Batalion 7 PGA Kuantan hasil risikan dan pemantauan terhadap sebuah kenderaan mencurigakan dari Jalan Bendang Morak menghala Wakaf Baru. Ada gambarnya sumbat dalam bonet kereta. Okey, berimpit-rimpit tu warga asing kita. Okey, itu dalam negara yang berlaku di Kelantan. Okey, seterusnya program Save Tingkat Kewaspadaan Rakyat Terhadap Penipuan Digital ya. Program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone ataupun singkatannya SAFE dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Jadi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil menerusi hantaran Facebook memaklumkan program berkenaan turut membantu orang ramai melindungi diri di alam cyber dan menguruskan kewangan dengan lebih sihat. Tambah skema-skema ini sentiasa ada mencari mangsa-mangsanya. Dan kata Datuk Fahmi Fazil ya, skema hari ini semakin licik dan sesiapa saja boleh menjadi mangsa jika tidak sentiasa berwaspada. Moga lebih ramai yang mendapat manfaat daripada usaha ini, seterusnya lebih bersedia untuk melindungi diri dan keluarga daripada ancaman skema. Jadi jangan mudah percayalah kiranya menawarkan alamak. Tambah pula tawaran dari segi duit ni kan. Okey, dalam pada itu, 7 cedera dalam kemalangan 2 bas persiaran SUV. Ya. 7 individu cedera dalam kemalangan melibatkan 2 bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan ataupun SUV di kilometer 15 jalan turun Genting Highlands, Genting Sempah di sini petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Hussein Salahuddin Isa dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 5:29 petang. Dan sebuah bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Okey, hati-hati semuanya ya. Dan kita pergi ke berita luar negara. Pencemaran kronik, penduduk Austria bertindak sekat lebuh raya transit Eropah. Ini berlaku di Australia ya. Di Austria, bukan Australia, Austria. Berang dengan masalah lambakan kenderaan berat yang mencetuskan pencemaran bunyi dan udara kronik, ribuan masyarakat di wilayah Tyrol bertindak menyekat lebuh raya transit perlintasan Brenner semalam ya. Dan protes besar-besaran yang digerakkan oleh penduduk tempatan itu mendesak kerajaan mempercepatkan peralihan pengangkutan kargo komersial daripada mode jalan raya kepada sistem kereta api yang lebih mesra alam. Okey, seterusnya Israel perhebat serangan di selatan Lebanon. Ya, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon serta mencederakan 2 tentera tempatan. Dan kejadian itu berlaku sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah itu sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Kita teruskan dengan doa kunut nazilah ya. Okey, juga berita sukan yang dapat dikongsikan, MotoGP Itali, Hakim Danish sambar petak kedua. Pelumba muda negara Hakim Danish Danish mencuri tumpuan di Litar Mugello selepas mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam sesi kelayakan kategori Moto3 pada Grand Prix GP Itali semalam. Jadi syabas diucapkan kepada anak muda kita ya. Sementara itu dalam aksi kelas perdana MotoGP, berlumba pasukan Track House, Raul Fernandez berjaya meraih kemenangan sulung dalam perlumbaan pecut selepas menyekat kebangkitan saat-saat akhir pelumba Aprilia, George Martin. Okay, itu sukan di luar negara. Dan sukan dalam negara, sambutan JDT Ream of 12 meriah diwarnai bunga api drone cahaya. Ya, kejayaan pasukan Johor Darul Takzim JDT menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut diraihkan penuh meriah malam semalam dengan pertunjukan bunga api dan persembahan drone bercahaya pada sambutan JDT Ream of 12 di Stadium Sultan Ibrahim malam semalam. Okey. Kepunan yang lain ya. Jadi Johor masih lagi menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut. Baiklah, itu antara berita-berita yang dapat kita kongsikan menerusi portal berita RTM. Jadi boleh dapatkan selanjutnya berita-berita lain untuk kita terus peka perkembangan dalam negara dan juga luar negara. Terima kasih banyak-banyak kepada komen yang terus mendengarkan Perak FM dan teruskan kesetiaan itu ya, jangan beralih arah kerana untuk jam yang seterusnya nanti sesungguhnya saya akan membacakan apa saja cerita hujung minggu koma, tambah pula baru lepas kita menyambut Hari Raya Aidiladha, macam-macam cerita kan, apakah perancangan untuk seterusnya ini dalam musim cuti sekolah anak-anak kita. Banyak sangat. Hari ni mungkin ada yang gantung periuk lagi menerima jemputan wali matu urus ke dan sebagainya. Jadi terus bertandang di WhatsApp RFM 0102007055 untuk kita terus bersama. Okey, lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma dan moga terhibur hendaknya.